0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus pada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, terkendalanya bahan bakar minyak.

pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Negara pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua peranan besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNB, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertambah. Jadi KDNKIP nanti akan berfokus pada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para bidan pangan itu segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serupa ini, maka tentu saja kita sangat ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan
3: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal, dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
5: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
6: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Terkendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
5: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
7: Pembelian pertama yang pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah, sampahnya rigat lah. Nah,
8: alat-alat
7: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dasar strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
5: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
9: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
10: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
11: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah itu dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya kan, nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
10: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
9: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
10: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah

0: pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
1: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
0: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
2: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
0: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan

0: bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan sektor pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang semester tahun 2026. Capaian ini memperkuat optimisme pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan usaha serta perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan, berbagai kegiatan mencerminkan daya saing serta ketahanan sektor pariwisata menghadapi dinamika olahraga. Nah, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 mencapai 1,38 juta pengunjung atau meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Nah, Kementerian Pariwisata menyebutkan pertumbuhan ini didorong strategi penguatan pasar jarak dekat serta pasar menengah secara berkelanjutan. Tren positif kunjungan wisatawan mancanegara juga tetap terjaga meskipun kawasan Timur Tengah masih menghadapi dinamika geopolitik. Informasi lebih lengkap dengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan Halo Kaltim bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan juga saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Apa ngerti harus kerja, harus cari duit? Kalau masih kecil ya belum tahu, belum ngerti cari duit, ya kan. Aku aja waktu kecil senangnya main-main. Dewasa baru sadar, oh ternyata harus cari uang. Nggak cari uang bingung. Nah itu aja. Iya. Anak-anak masa depan bangsa, sayangi, jaga dia, lindungi mereka. Oke, itu Pak Manamat.
3: Oke, terima kasih.
2: Jangan berkelahi lah, biasalah jangan berkelahi. Jangan berkelahi lawan gesta di situ.
3: Iya.
2: Jagur apa segala macam. Terima kasih. Anu Anda tulak mencari ini.
3: Iya.
2: Alhamdulillah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya di Kutai Barat nih juga sudah bergabung ya di kesempatan opini publik. Selamat pagi Kaltim ya. Nanti pendengar kita akan lanjutkan di program Halo Kaltim ya bersama dengan Ibu Syarifah Alawiyah, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ya, Bapak Sumadi Atmo Diharjo. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 ya. Bersama kami yang bertugas saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Aidil di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan Hari Anak Nasional 2026 ya. Sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan ya. Dan untuk berbincang berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini sudah hadir langsung di studio RRI Samarinda. Kita sapa dulu ada Ibu Sarifah Alawiyah, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Provinsi Kalimantan Timur atau Ibu Yuyun ya. Ibu Yuyun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih nih.
0: Iya, apa kabar Bu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir ya di Pro 1 RRI Samarinda, langsung menyapa pendengar ini. Dan juga di Zoom ini ada Bapak Sumadi Atmo Diharjo, Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Provinsi Kalimantan Timur. Pak Sumadi, assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: apa kabar Junaidi dan Ibu Yuyun ya?
0: Iya.
1: Iya, Pak.
0: Apa kabar Pak Sumadi?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga ini sudah bergabung bersama kami ya di Pro 1 RRI Samarinda ini Pak Sumadi. Ya, sebelum ke Pak Sumadi, kita ke Ibu Yuyun dulu. Mungkin Ibu Yuyun bisa menjelaskan berkaitan dengan Hari Anak Nasional ya, khususnya di tahun 2026. Mungkin bagaimana dari temanya ini, kemudian juga bagaimana kondisi pemenuhan hak anak di Kalimantan Timur saat ini sebagai pembukanya. Silakan Ibu Yuyun.
1: Baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa. Ya, Hari Anak ini memang kita harus kita rayakan ya. Jadi sesuai edaran Ibu Menteri dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Jadi di situ memang dihimbau kepada gubernur seluruh Indonesia termasuk bupati, wali kota untuk merayakan Hari Anak ini di provinsinya masing-masing, di daerahnya masing-masing, semeriah dan sesuai dengan anggaran tentunya. Jadi kita berpihak kepada anak-anak. Nah, jadi untuk Kalimantan Timur memang karena keterbatasan anggaran, saya tidak patah semangat ya. Jadi saya berusaha bagaimana nih caranya saya membuat acara ini berisi, membuat anak-anak ini bahagia. Jadi saya memang melibatkan lembaga-lembaga terkait tentunya. Dan alhamdulillah kemarin rapat kita mendapat banyak bantuan. Jadi efisiensi tidak menjadi halangan. Jadi itu.
0: Ya, rencananya ini akan menyelenggarakan apa ini kalau di tingkat Provinsi Kalimantan Timur Bu ya?
1: Baik, jadi di acara memang sesuai juklak itu adalah untuk yang pertama itu harus ada apel. Jadi ada apel, ada pengibaran bendera di situ. Nah, saya berpikir kalau pengibaran bendera ini dilakukan oleh orang dewasa tentunya tidak lucu ya, karena kan ini hari anak ya. Nah, jadi kemarin saya melibatkan forum anak, kemudian dari lembaga-lembaga contohnya SMK Kehutanan. Nah, itu saya meminta mereka untuk SMA Kehutanan itu sebagai paskibrakanya. Nah, jadi mereka yang menggerek bendera, kemudian nanti MC-nya insya Allah juga anak-anak. Terus yang baca undang-undang juga anak-anak, yang baca doa juga anak-anak. Nah, jadi seperti itu. Untuk pengerahan massa juga nanti kita minta bantuan dengan Diknas untuk melibatkan anak-anak SMA, SMK, SMP. Nah, untuk yang di dalam setelah apel nanti kita ada perayaan. Perayaan di ruang Ruhi Rahayu yang dekatan kan tadi halaman dan di dalam. Nah, di dalam itu khusus untuk anak PAUD, anak TK, anak SD, nanti di dalam itu. Nah, jadi mereka di dalam khusus dengan hiburan, tidak ada seremonial, tapi hiburan. Nah, isi hiburannya itu bermacam-macam, Mas. Ada tarian dari anak SLB, kemudian ada fashion show. Nah, fashion show ini melibatkan anak-anak forum, anak-anak TK, PAUD, SD. Jadi mereka fashion show itu bukan fashion show hanya pakaian saja, tapi mereka nanti membawa membawa semacam poster apa slogan. Nah, Di situ nanti akan MC akan menjelaskan isi maksud dari poster itu. Jadi sedikit banyaknya ada edukasi di dalamnya. Nah itu yang fashion show. Nah kemudian kita ada juga bunda berdongeng. Jadi ya, kita meminta bunda, mudah-mudahan bunda Suraida selaku bunda PAUD bisa.
3: Oke, baik pendengar, saatnya kita ikuti pantauan langsung TTG tingkat Provinsi Kalimantan Timur ke-12 di Kabupaten Kutai Barat bersama Mikhail Korolos Jaang.
4: Pendengar langsung dari Taman langsung pembukaan gelar teknologi tepat guna atau TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang mana dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan TTG ke-12 tahun 2015 ini. Dan setelah kita dipendengar sudah dilakukan administrasi peserta akhir dari tadi Kaltim di ruang kampung peserta duduk layan tadi akan berpeserta sudah kabupaten kota yang hadir mengikuti TTG ke-12 Kabupaten Kutai Barat mulai dari paling ujung Kota Samarinda, kemudian Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan kabupaten-kabupaten lainnya termasuk salah satunya Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah terujung. Saat ini setengah pembacaan doa pendengar dan di atas panggung terpantau Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, terlihat juga Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang hadir langsung dalam kegiatan ini serta sejumlah kepala dan wakil kepala daerah atau perwakilan kepala daerah dari kabupaten kota lainnya di Kaltim. Ada juga Sekretaris Daerah Kutai Barat Erick Victory beserta jajaran pemerintah daerah yang hadir dalam pembukaan TTG ke-12 Kabupaten Kutai Barat di ke-12 Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Barat, yang mana tahun ini Kutai Barat berkesempatan menjadi tuan rumah. Di lokasi saat ini benar meskipun terlihat mendung, namun acara di lokasi tetap dilangsungkan kegiatan pembukaan TTG ke-12 tahun ini. Kami sampaikan sedikit rangkaian acaranya, mulai dari penyampaian doa yang baru saja tadi dilangsungkan oleh Kementerian Agama. Kemudian sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan Bupati Kutai Barat untuk membuka kegiatan TTG ke-12 tahun 2026 di Kabupaten Kutai Barat. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sambutan Bupati Kabupaten Kutai Barat dalam acara pembukaan TTG ke-12 tahun 2020 Kabupaten Kutai Barat.
5: Maka yang mewakili yang saya hormati Kepala Staf Kurim 091 SM Bapak Komandan Kavaleri Rayanto Kiti Mianto SAP. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau mewakili beserta jajaran pimpinan tinggi pertama pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPD Kabupaten Kutai Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Konsul Forkopimda Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat beserta jajaran pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Ibu Siti Sugiyati, SDMSD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Mujianto, SAGMT, Penggerak Swadaya Masyarakat dan Bagian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. Yang saya hormati para kepala DPMK, DPMD Kabupaten Kota Selatan. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan dan perbankan. Yang saya hormati para ketua pos pelayanan teknologi tempat guna, para inovator, kreator, seluruh delegasi peserta dengan PTG 12 dari Kabupaten Kota Sekantin, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada hari yang bersejarah ini kita dapat berkumpul bersama di Taman Budaya Segawan dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri pembukaan gelar teknologi tempat guna PTG 12 tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Barat, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta gelar PTG dari seluruh penjuru Kalimantan Timur di bumi tanah pura Geriman. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan besar bagi kami dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda strategis ini. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa gelar PTG bukan sekedar agenda seremonial tahunan. Forum ini adalah ruang bertemunya gagasan inovatif, kreatif, dan aplikatif yang lahir langsung dari kebutuhan masyarakat. Teknologi tempat guna memegang peranan krusial.

0: daerah. Misalnya mengajak seluruh delegasi untuk menikmati kekayaan budaya dan pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Jadikan momentum ini untuk memperkuat tali silaturahmi serta sinergi antar wilayah di Kalimantan Timur. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, instansi terkait, perwakilan perbankan, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja keras mensukseskan gelaran ini. Kepada para inovator dan peserta lomba dari Kabupaten Kota Sekar Tim, selamat berkompetisi secara sportif dan sehat. Teruslah melahirkan terobosan-terobosan baru yang bermanfaat langsung bagi kemaslahatan masyarakat luas. Sekali lagi, saya menyambut baik dimulainya seluruh pakaian kegiatan ini. Selamat mengikuti gelar PTG 12 tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 di Kabupaten Kutai Barat. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala daya upaya kita bersama di Kalimantan Timur yang tercinta. Kemudian pantun penutup, pergi ke TBS berjalan-jalan. Banyak stand UMKM berjualan. Kita berkumpul memberi dukungan dengan PTG melahirkan perumusan. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam mensukseskan agenda ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Sati, Sati, Om, Namaste, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Baik pendengar, demikian tadi sambutan Bupati Kutai Barat Bapak Frederick Edwin dalam acara pembukaan TTG ke-12 tahun 2026 di Kabupaten Kutai Barat, yang mana tahun 2026 ini Kabupaten Kutai Barat berkesempatan menjadi
2: selanjutnya pelajaran pengetahuan PSM terhadap apresiasi pengembangan teknologi tepat guna dengan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur kepada nama-nama yang saya sebutkan agar bisa mengambil tempat.
1: Selanjutnya, pendengar, kita akan mendengarkan sejumlah perusahaan yang mendapat penghargaan terkait dengan CSR untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Barat.
2: PT Sumalinda Hutan Jaya, PT Kampung Primakun Kutai Timur, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Kampung Jaya Mandiri, PT Tama Persada Nusantara Kabupaten Kutai Timur, dan Kampung Tara Cabang Sendawa.
1: Ya, itu tadi pendengar, nama-nama sejumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan karena kontribusinya dalam pengembangan UMKM di wilayah masing-masing di sejumlah kabupaten kota tadi sudah disampaikan. Dan untuk dari Provinsi Kalimantan Timur, mewakili Gubernur Kaltim, pendengar, hadir Kepala DPMPD Provinsi Kaltim Siti Sugianti yang saat ini menyerahkan piagam penghargaan kepada para pihak swasta yang menerima penghargaan tersebut. Tadi kita mendengarkan sejumlah nama-nama perusahaan yang mendapatkan penghargaan mulai dari Barinto Ekatama, kemudian sejumlah perusahaan lainnya, dan termasuk tadi disebutkan Bank Kaltimtara yang menerima penghargaan pada momen pembukaan gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tahun 2026 ini. Dan nanti benar setelah pembukaan acara ini selesai.

0: setelah penghargaan tadi untuk CSR-nya, ini kemudian akan dilakukan peninjauan ke stand pameran UMKM, dan di lokasi Taman Budaya Sendawar ini juga nanti akan dilakukan seminar lokakarya di Lamin Bahau, yakni terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Kemudian nanti ada diskusi, kemudian ada rapat koordinasi, dan selanjutnya terkait dengan kesimpulan nanti ya. Didapatkan dari diskusi-diskusi tersebut. Baik pendengar, masih saat ini diserahkan penghargaan-penghargaan kepada pihak swasta yang sudah berkontribusi melalui CSR-nya untuk membantu UMKM-UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Terlihat Bupati Kutai Barat tadi sudah menyerahkan penghargaan, kemudian disusul wakil bupati, dan saat ini sekretaris daerah Kabupaten Kutai Barat juga ikut ambil bagian dalam penyerahan penghargaan tersebut. Setelah tadi Pak sekretaris daerah, sekarang Ibu Kepala Dinas DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Siti Sugianti juga ikut menyerahkan penghargaan. Dan di bawah panggung pendengar, peserta dari masing-masing kabupaten kota itu menyaksikan dengan tenang ya acara yang berlangsung di atas panggung, meskipun di suasana yang mendung, namun acara tetap berjalan dengan nikmat. Dan tadi sempat memang turun gerimis, namun tidak sampai hujan lebat seperti itu, dan ini masih agak gelap, agak mendung ya, masih di lokasi Taman Budaya Sendawar ini. Acara masih terus berlangsung di atas panggung, dan saat ini masih sesi foto bersama ya dengan perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan dalam acara pembukaan TTG tahun 2026 ini. Ini perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi nyata terkait dengan pembangunan CSR melalui CSR-nya di setiap daerah masing-masing. Tadi kita sempat mendengar bersama bahwa di Kabupaten Kutai Barat, Barinta Ekatama, di Kabupaten Kutai Timur juga tadi ada ya, mungkin ya, di apa namanya, BPD Kaltim juga ikut, Kaltim Tara ya, ikut memberikan kontribusinya untuk pembangunan TTG, pembangunan UMKM di Kabupaten Kutai Barat. Pendengar, ya masih di suasana pembukaan sesi foto bersama ini, masih cukup panjang ya nampaknya. Dan saat ini sudah kembali ke tempat para bupati, maksud kami bupati dan para tamu undangan yang hadir dalam acara pembukaan TTG di Kabupaten Kutai Barat. Ya, tadi di dalam sambutan bupati menyebutkan ada beberapa toko yang atau pejabat yang hadir, seperti dari ada Kepala Staf Korem 091 ASN Kolonel Kavaleri Rehanto Edi Yunianto juga hadir dalam acara ini. Kemudian beberapa pejabat lainnya ya, ya. Mohon maaf dengar. Ini baru kita menyaksikan, akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Dinas DPMPD Provinsi Kalimantan Timur mewakili Gubernur Kaltim, Ibu Siti Sugianti, yang akan menyampaikan sambutan saat ini sudah di podium sekaligus membuka ya. Tadi saya sempat mengatakan bahwa Bupati akan membuka, ternyata diwakili oleh Kepala DPMP di Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka kegiatan TKG PTG ke-12 tahun 2028 di Kabupaten Kota Barat. Sama kita mendengar.
1: Izin saya ulangi sekali lagi, kalau di TTK itu harus full power. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru feel-nya saya dapat Bapak Ibu. Terima kasih. Yang kita sama-sama banggakan, kita hormati Bapak Bupati Kutai Barat beserta sekaligus Ibu Tim Penggerak PKK Kutai Barat, kemudian juga yang kami hormati Pak Wakil Bupati Kutai Barat beserta dengan Ibu, yang kami hormati juga Pak Sekda Kutai Barat beserta dengan Ibu, beserta seluruh jajaran Forkombinda Kutai Barat, dan juga maaf ada Pak Wakil Bupati juga dari Mahakam Ulun, dan juga Bapak Ibu Wakil Bupati dan Wali Kota Kalimantan Timur atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati juga Kepala Pusat Daya Saing Kementerian Desa Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mujiono. Terima kasih Pak atas kehadirannya di Kutai Barat membersamai kita. Insya Allah ini selama satu rangkaian acara keseluruhan Bapak hadir ya Pak ya di sini. Terima kasih atas berkenan Bapak untuk mengawal semua acara yang ada di Kutai Barat ini. Kemudian juga yang kami hormati tim penggerak PKK yang tadi diketuai oleh Ibu Bupati beserta dengan tim. Kemudian yang kami hormati juga Kepala DPMPD atau kampung seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur, dan juga para kepala perangkat daerah atau yang mewakili baik provinsi maupun kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Kemudian forum komunikasi pos pelayanan teknologi tepat guna atau biasa disebut dengan pos Jantek di provinsi Kalimantan Timur, para dewan juri dan narasumber GER T3 tingkat provinsi Kalimantan Timur, para inovator peserta GER teknologi tepat guna, dan juga tamu undangan. Mana suaranya dari para inovator dan peserta? Oke, okay. Semangat sampai tanggal 24 nanti Bapak Ibu sekalian. Kami sangat berharap semangat dari seluruh peserta. Juga yang kami banggakan teman-teman dari Press Media, mudah-mudahan ini bisa mengangkat juga, bisa membawa berita yang positif terhadap kegiatan ini. Mohon supportnya. Pertama kita awali, izin Pak Bupati dengan pantun nih Pak. Bapak tadi juga sudah dengan pantun, kami pun juga membuka dengan pantun. Buah rambutan manis rasanya, dijual seikat 10.000 harganya. Teknologi tepat guna membawa manfaat nyata untuk Kalimantan maju dan masyarakat sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini di Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pembukaan gelar teknologi tepat guna yang ke-12 tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia, pemerintah kabupaten dan kota, para inovator, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengusung tema inovasi teknologi tepat guna untuk kemandirian dan peningkatan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur, kami berharap gelar CTIG tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi, mempercepat pemanfaatan teknologi tepat guna, serta menghadirkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang pembangunan fisik. Yang lebih penting adalah bagaimana desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal yang didukung dengan inovasi dan teknologi. Teknologi tepat guna memiliki peran yang sangat strategis karena mampu menghadirkan solusi yang sederhana, mudah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Melalui penerapan teknologi yang tepat, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan maupun usaha mikro dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi desa. Sejalan dengan amanat peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa terus melakukan pembinaan melalui monitoring, evaluasi, serta memberikan penghargaan kepada para pelaku teknologi tepat guna maupun pos pelayanan teknologi atau pos Yantek. Pos Yantek memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat pelayanan teknologi di tingkat desa dan kelurahan. Kami berharap pos Yantek di seluruh Kalimantan Timur tidak hanya menjadi tempat penyebarluasan informasi teknologi, tetapi juga menjadi ruang lahirnya inovasi, tempat berkumpulnya para kreator desa, pusat konsultasi, pendampingan masyarakat, sekaligus menjadi jembatan antara hasil inovasi dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha. Kami juga berharap setiap pos Yantek memiliki program kerja yang jelas dan berkelanjutan, mampu memfasilitasi pengembangan serta pemasaran hasil inovasi, sekaligus terus memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dalam berbagai sektor kehidupan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini tantangan pembangunan semakin kompleks. Efisiensi produksi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, ketahanan pangan, penguatan UMKM, hingga transformasi digital menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Karena itu, inovasi harus terus tumbuh dari daerah, bahkan dari desa. Banyak persoalan masyarakat sesungguhnya dapat diselesaikan melalui ide-ide sederhana yang lahir dari kreativitas masyarakat itu sendiri. Inilah esensi dari teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang mudah digunakan, harganya murah, ramah lingkungan, sesuai dengan kebutuhan lokal, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Melalui gelar CTIG ini, kami mengajak seluruh peserta, para inovator, akademisi, dunia usaha, dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi. Jadikan forum ini sebagai ruang berbagi pengalaman, bertukar gagasan, memperluas jejaring, sekaligus melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan secara luas. Kami juga berharap karya-karya terbaik dari Kalimantan Timur mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan teknologi yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada seluruh peserta lomba, kami mengucapkan selamat berkompetisi. Tampilkan karya-karya terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian dengan menjunjung tinggi sportivitas, kreativitas, dan semangat inovasi. Semoga Kalimantan Timur kembali mampu meraih prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gelar CPQ ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Selanjutnya memberikan petunjuk dan keberkahannya kepada kita semua. Saya akhiri dengan pantun lagi. Perahu maju menyusuri rawan, singgah sebentar membawa harapan. Teknologi tepat guna menuju masyarakat sejahtera, Kaltim maju dengan karya dari tempat kemanfaatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Kalim Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Haji Rusdi Rudi Masur, S.K.P.
2: Mohon izin Ibu bisa berpaham karena akan ada penekanan pengisi dari

0: Mempersilakan untuk menjadi bupati di kesaudaraan beserta ibu, wakil bupati kesaudaraan beserta ibu.
1: Ya baik, benar tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama sambutan dari kepala dinas DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Ibu Siti Sugianti. Ya, sekaligus membuka kegiatan TTG ke-12 Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Barat tahun 2026 dan saat ini benar. DPMPD bersama Bupati Frederick Edwin, Wakil Bupati Nenang Adiani, Wakil Bupati Mangkam Lusuf, dan jajaran perwakilan dari kabupaten kota di Kaltim yang hadir bersama-sama di atas panggung akan menekan tombol menandakan pembukaan TTG ke-12 di Kabupaten Barat, dan penekanan tombol sirine ini

0: Tombol sirine sekaligus menandakan dibukanya kegiatan luar teknologi 4 bulan di Kabupaten Barat selama 3 hari di Kabupaten Kutai Barat dan dengan sejumlah rangkaian kegiatan lainnya. Dan ini benar para tamu undangan melakukan peninjauan dan pameran masing-masing kabupaten kota di Kaltim. Informasi yang kami terima dari 10 kabupaten kota di Kaltim, hanya Kabupaten Berau informasinya yang absen dari kegiatan TTG ke-12 tahun 2026 di Kabupaten Kutai Barat. Di paling ujung dengan Forkom Posyantek, kemudian Kabupaten Mahakamulu, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kutai Barat sebagai tuan rumah, kemudian Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kartanegara, Kabupaten Pasir, dan Kota Samarinda. Saat ini para pejabat tamu undangan bersiap-siap turun ke bawah panggung menuju stand dari masing-masing kabupaten kota yang hadir dalam acara gelar teknologi, ikut berpartisipasi dalam acara gelar teknologi ke-12 di Kabupaten Kota Barat. Sebenarnya untuk sementara demikian orang pandangan mata yang dapat kami sampaikan langsung dari Taman Budaya Sendawar Kabupaten Kutai Barat. Kembali ke studio.
1: Jadi programnya hampir-hampir sama. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk PKBI misalnya tadi kami punya 42 PAUD, itu tidak ada satupun yang ada di kota ini Pak Ridwan. Jadi semuanya itu ada di pedesaan. Itu menunjukkan bahwa concern kita sebetulnya juga pada anak-anak yang ada di pedesaan. Dan kami mencoba untuk ada berbagai lomba itu juga pada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, terkait dengan zaman yang berbeda dan kekinian yang Pak Ridwan sampaikan tadi, itu sebetulnya untuk beberapa hal kita memang perlu mengantisipasi. Tadi misalnya tadi kami sampaikan bahwa kita ada semacam gerakan aman ya untuk anak dalam menggunakan digital. Jadi ini juga merupakan satu program yang kita kembangkan, atau harapannya ini karena ini bagian dari gerakan kita semua itu melakukan ya, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Karena untuk penggunaan HP ini juga sebetulnya sudah sampai ke desa-desa, sehingga bagi orang tua ini perlu waspada di dalam penggunaan HP ini. Ini saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita lakukan bersama ya. Nah, terkait dengan Pak Anya tadi juga menyoroti secara khusus itu janda anak 6 ya, ini kan saya kira juga kepekaan yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan untuk informasi seperti ini mudah-mudahan nanti juga didengar oleh teman-teman yang ada di Kubar. Saya kira teman-teman yang ada di Kubar terutama di DKP 3A itu juga punya concern yang cukup baik ya tentang ini, sehingga kalau ini diinformasikan kepada DKP 3A yang ada di Kubar, ini akan menjadi perhatian yang lebih konkret mudah-mudahan ya.
2: Yeah.
1: Kemudian tadi berkaitan dengan apa upaya yang dilakukan Pak Anye, misalnya mempekerjakan di sektor perkebunan saya kira ataupun apapun ya. Yang penting itu nyata. Jadi kalau bisa memang judinya dihilangkan ya. Ini sudah memelihara 6 anak tapi akan dihidupin dengan ketidakpastian ya. Jadi lebih baik itu didorong untuk bekerja apapun, yang penting halal, yang penting itu pasti gitu ya. Sehingga paling tidak anak-anak itu ada kepastian untuk mendapatkan apa makanan ya. Tapi kalau itu di ini dengan judi, saya kira itu menjadi lebih tidak pasti lagi ya. Jadi saya kira Jadi upaya yang dilakukan oleh Pak Anye untuk mempekerjakan misalnya di perkebunan atau mungkin juga bisa orang lain gitu ya, itu saya kira satu langkah yang sudah sangat bagus, sehingga itu yang perlu dilanjutkan dan

0: ada desa yang belum terbentuk. Jadi saya kira ini nanti mudah-mudahan di kampung Pak Adnan itu sudah terbentuk. Kemudian sudah ada forum anak. Karena sekarang ini untuk program layak anak ini bukan saja dikembangkan pada level internasional. Jadi ada yang namanya dunia layak anak, ada yang namanya Indonesia layak anak, ada yang namanya provila atau provinsi layak anak, ada yang namanya KLA kabupaten atau kota layak anak, kecamatan layak anak, bahkan desa layak anak. Ini sebetulnya juga merupakan satu momentum bagaimana kita bisa memberikan perhatian terhadap anak-anak, menyiapkan anak-anak kita agar menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, ceria, dan berbudi pekerti tinggi. Sebetulnya itu tujuan utamanya itu ke sana. Dengan dari dunia sampai dengan desa layak anak ini ingin menjadikan anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berbudi pekerti tinggi. Apalagi untuk Kalimantan Timur. Ini Pak Junaidi. Jadi Kalimantan Timur ini kita sudah terjadi eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa, ya. Kayu kita sudah habis. Emas yang ada di tempat Pak Hanyel sudah habis, ya. Batu bara kita sedang dieksploitasi luar biasa. Anak-anak nanti ke depan itu sudah tidak bisa menikmati itu semua, ya. Emas sudah habis, kayu sudah habis, batu bara nanti sudah habis. Yang terjadi adalah bencana. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, maka untuk menjadikan anak yang sehat, cerdas, ceria itu menjadi bagian yang mutlak harus dilakukan dari desa sampai dengan tingkat nasional. Saya kira ini tambahan umumnya ini Pak Junaidi. Terima kasih.
1: Ya, sebelum ke Ibu Yuyun ini sebagai penutup, ini dari Pak Sumadi, apa pesan Bapak ini kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur tentunya dalam menyambut Hari Anak Nasional di tahun 2026 ini, Pak Sumadi?
0: Ya, ada dua hal mendasar mungkin Pak Junaidi. Yang pertama adalah bagaimana kita waspadai anak-anak tentang cyberbullying, cyber grooming. Ya. Kemudian bagaimana untuk penggunaan HP tadi. Saya kira tadi sudah saya sampaikan. Ini bagaimana menjadi gerakan dari tingkat atas sampai dengan tingkat masyarakat. Karena penggunaan HP ini kita sampai pada pedesaan. Yeah. Itu yang pertama. Kita jadikan sebagai satu gerakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membudayakan anak-anak untuk bisa gemar membaca, gemar belajar, gemar berolahraga. Ini sebagai bagian dari tadi tandingan untuk menggunakan HP. Jadi kalau kita ingin anak-anak tidak menggunakan HP, harus ada alternatif, ya. Harus ada solusi untuk bagaimana anak-anak itu bisa berperan secara lebih baik. Saya kira dengan dua hal itu secara seimbang kita lakukan, harapannya kita akan bisa mengurangi anak-anak di dalam penggunaan HP. Yang ketiga adalah dari keluarga. Yang kedua dari keluarga ini Mas Junaidi. Nah, bagaimana membangun ketahanan keluarga, saya kira ini juga menjadi bagian yang baik. Jadi untuk membangun gerakan, dua gerakan tadi, itu saya kira yang paling berperan adalah keluarga, kemudian yang mungkin terimplementasi pada masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu Pak Junaidi, Ibu Yuyun, dan terima kasih pada pemirsa semuanya.
1: Iya, kemudian ke Ibu Yuyun, mungkin apa hasil yang ingin dicapai dari penyelenggaraan Hari Anak Nasional tahun ini di Kalimantan Timur, dan juga pesan-pesan ini kepada orang tua dan juga masyarakat Kaltim ini, Ibu Yuyun, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kalau saya hanya ingin mengajak semua lapisan masyarakat, ya, untuk kita lebih, kita bersama-sama kita lebih memperhatikan. Pertama, sayangilah anak kita. Dengarkan apa aspirasinya, apa keinginannya didengarkan. Penuhi segala, misalnya contoh tadi akta lahir dan sebagainya, supaya dia ada identitas. Kemudian kita juga mengajak, lindungilah anak-anak kita, jaga jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada eksploitasi, jangan sampai dia dikawinkan di usia muda. Beri dia kesempatan untuk dia lebih bisa meraih masa depannya.

0: kita penuhi pendidikannya. Mungkin itu saja dari saya.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu Yuyun ya sudah berbincang bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, Bu. Dan juga Pak Sumadi ya.
0: Baik.
1: Iya, terima kasih ya kepada Pak Sumadi, Ketua PKBI Kalimantan Timur, dan juga Ibu Syarifah Alawiyah, Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, tentunya sudah berbincang bersama kami di RRI dan juga berbagi ya, berbagi informasi dan juga edukasi yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga tentunya diskusi kita hari ini tentu mengingatkan bahwa perlindungan anak ini bukan hanya tugas pemerintah begitu Bu ya, namun juga tanggung jawab seluruh keluarga, sekolah, masyarakat dan juga kita semua. Ya, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: lihat deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu mau pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, itu yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi kali ini pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Ribuan penonton nobar di Mahulu disuguhi pangan lokal gratis. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memanfaatkan momentum menonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di Tribun Ujo Bilang pada Senin 20 Juli 2026 dini hari sebagai sarana memperkenalkan pangan lokal kepada masyarakat. Kegiatan yang dihadiri ribuan warga itu tidak hanya menghadirkan hiburan olahraga, tetapi juga edukasi tentang konsumsi makanan sehat berbasis hasil pertanian daerah. Berbeda dengan penyajian makanan cepat saji yang umum ditemukan dalam acara keramaian, panitia menyediakan jagung rebus, ubi rebus, pisang rebus, dan kacang rebus secara gratis bagi para penonton. Hidangan tersebut dapat dinikmati masyarakat selama pertandingan berlangsung. Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, mengatakan penyediaan makanan tradisional dalam kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat merupakan salah satu cara mengangkat kembali potensi pangan lokal. Menurutnya hasil pertanian daerah memiliki nilai gizi yang baik dan mudah diperoleh masyarakat setempat. Selain makanan rebus pendengar, panitia juga membagikan minuman jahe hangat kepada seluruh penonton. Minuman tersebut disiapkan untuk menambah kenyamanan masyarakat yang menyaksikan pertandingan hingga dini hari sekaligus memperkenalkan alternatif konsumsi yang lebih sehat. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
2: Masih terkait suguhan pangan lokal gratis dalam nobar di Mahulu, pendengar, Suhuk menjelaskan makanan rebus layak menjadi pilihan dalam berbagai kegiatan masyarakat karena proses pengolahannya sederhana dan tidak menggunakan banyak minyak. Selama acara berlangsung, banyak warga memanfaatkan jeda pertandingan untuk menikmati hidangan yang disediakan sambil berbincang bersama keluarga dan kerabat. Suasana tersebut memperlihatkan bahwa pangan lokal dapat menjadi bagian dari kegiatan hiburan dan kebersamaan masyarakat. Melalui kegiatan nobar final Piala Dunia ini, pendengar ya, Pemkab Mahulu berharap masyarakat semakin terdorong untuk mengkonsumsi hasil pangan daerah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pembangunan sistem kabel Nongsa Changi Koridor Digital Indonesia Singapura. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyaksikan pendaratan kabel Nongsa Changi di Batam pada Senin 20 Juli 2026. Ini merupakan sistem kabel bawah laut yang terentang dari kawasan Nongsa di Batam hingga Changi di Singapura. Sistem tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur digital untuk mempermudah konektivitas dan mempercepat transformasi digital nasional. Ini sekaligus untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan atau AI, pusat data, dan layanan digital bagi generasi berikutnya. Menurut Menko, ini menjadi fondasi fisik bagi koridor digital baru yang memperkuat salah satu koneksi digital tercepat dan terdekat. Sistem tersebut dikembangkan oleh Telin dan Biwi Digital yang menghadirkan kapasitas tambahan melebihi 1,6 petabyte per detik. Sedangkan latensinya kurang dari 2 milidetik antara Indonesia dan Singapura, Erlangga mengatakan kapasitas dengan latensi rendah dapat mendukung berbagai layanan digital strategis termasuk komputasi awan tingkat lanjut. Termasuk untuk inferensi kecerdasan artifisial atau AI, transaksi keuangan berfrekuensi tinggi, serta pengembangan layanan digital baru di masa depan. Menko menambahkan, dipilihnya kota Batam karena lokasinya strategis dan perkembangannya yang cepat sebagai gerbang digital kedua setelah Jakarta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Analis waspadai aksi ambil untung, IHSG diprediksi rentan terkoreksi. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BIE pada Selasa 21 Juli 2026 berpotensi terjadi aksi ambil untung sehingga indeks harga saham gabungan atau IHSG menjadi rentan koreksi. Demikian analisis yang disampaikan tim analisis Pintrako Sekuritas pada Selasa 21 Juli 2026. Pada penutupan perdagangan Senin 20 Juli 2026, IHSG menguat signifikan sebesar 0,91% ke level 6. Maksud kami hal ini disertai aksi beli oleh investor asing dengan nilai beli bersih sebesar 156,57 miliar rupiah. Saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah TIPIA, BRPT, BBRI, BNBR, dan Dewa. Tim analis Pintrako menilai pasar saham sedang bergerak positif di tengah sentimen negatif bursa efek global. Hal ini ditambah lagi dengan kekhawatiran investor akan valuasi saham berbasis kecerdasan buatan atau AI dan yang terkait. Pasar saham domestik justru bergerak positif setelah rilis S&P Global Ratings pekan lalu. Lembaga rating internasional itu mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade atau BBB ya, dengan prospek stabil. Namun perlu diwaspadai jika kenaikan harga minyak ternyata berlangsung lama, pendengar. Jika kenaikan harga minyak terjadi terus menerus, hal ini dapat memicu potensi kenaikan suku bunga The Fed. Selain itu, mata uang dolar Amerika Serikat atau AS juga akan semakin perkasa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: की तरह इस साल भी द विनर इज टीना कपूर।
1: RRI Sendawa 103,3 FM RRI Sendawa.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pendikulitis.

Lesion dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 11 menit ke 2 ya, yang itu artinya kita sudah memasuki sesi moderasi beragama nih pendengar. Dan informasi di moderasi beragama yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Cegah iret di Magetan dengan perkuat moderasi beragama dan ketahanan masyarakat. Satgas Wilayah Jawa Timur Densus 88 Anti Teror Polri memberikan sosialisasi mengenai pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET kepada sekitar 70 jamaah PCLDII Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitun Nasrullah, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan pada Senin 6 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas Wil Jawa Timur Ibtu Willy Marindar menyampaikan bahwa upaya mencegah penyebaran paham IRET tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, serta kepedulian terhadap generasi muda. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak. Menurutnya, media sosial maupun game daring berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda yang mengarah pada paham ekstrem jika tidak disertai literasi digital yang memadai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kayak ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
4: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
3: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
4: Wow, keren.
3: Bagaimana? Bangga nggak?
4: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
3: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.go.id ya. Kepala Kemenag Kendari resmikan Mata Muda Ajak Siswa Jaga Moderasi Beragama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, Haji Marni, secara resmi membuka kegiatan Masa Ta'aruf Murid Madrasah Mata Muda Tahun Ajaran 2026-2027 di MTSN 1 Kendari, Senin 13 Juli 2026. Dalam sambutannya, Haji Marni menegaskan Mata Muda merupakan langkah awal penting dalam membentuk karakter peserta didik baru. Ia mengajak seluruh siswa untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar madrasah sejak hari pertama masuk sekolah. Menurutnya, moderasi beragama menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lingkungan madrasah yang damai dan toleran, sementara nilai ekoteologi penting ditanamkan agar siswa memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Kegiatan pembukaan Mata Muda 2026 ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan murid baru. Turut hadir Kepala MTSN 1 Kendari Haji Mapataliang beserta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala MTSN 1 Kendari Haji Hapataliang menyampaikan Mata Muda tahun ini berlangsung selama 4 hari. Selama kegiatan, siswa baru akan dibekali materi pengenalan kemadrasahan, pembentukan karakter, kesehatan hingga aksi peduli lingkungan melalui program ASRI dan penanaman pohon. Dengan mengusung semangat moderasi beragama dan cinta lingkungan, MTSN 1 Kendari berharap dapat melahirkan generasi madrasah yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap sesama serta alam. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kompetisi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Informasi moderasi beragama selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Belajar toleransi sejak di sekolah. Pendidikan tidak hanya bertugas mencerdaskan peserta didik secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Nilai-nilai yang terus ditanamkan di SMA Negeri 1 Kota Gorontalo melalui praktik nyata moderasi beragama di lingkungan sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, Salhan Astuti Ibrahim, menjelaskan bahwa sekolah memberikan ruang yang sama bagi seluruh peserta didik untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Saat siswa Muslim melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid, siswa Kristen mengikuti pembinaan dan pendalaman iman yang dipandu oleh pendeta. Demikian pula peserta didik dari agama lain memperoleh pembinaan sesuai ajaran agama masing-masing. Semangat toleransi juga tampak dalam berbagai kegiatan keagamaan ketika bulan Ramadan misalnya. Siswa Muslim berbagi takjil, sementara siswa non-Muslim turut berpartisipasi dengan memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan dana. Kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling membantu dan menghargai, menjawab pertanyaan pendengar mengenai tantangan media sosial terhadap kehidupan beragama. Salhan menegaskan pentingnya membangun budaya literasi digital di kalangan pelajar. Ia mengingatkan siswa untuk selalu sharing sehingga tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya maupun konten yang dapat memicu perpecahan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

Nilai moderasi beragama juga diintegrasikan melalui pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam proyek tersebut, pendengar, peserta didik dikenalkan dengan berbagai tradisi keagamaan dan budaya seperti tradisi dikili dalam Islam, tulude atau ucapan syukur dalam tradisi Kristen, serta barongsai yang diperkenalkan sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat. Melalui kegiatan ini, siswa diajak mengenal, memahami, dan menghormati keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Sementara itu, pendengar, guru SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, Rahim, menekankan bahwa pendidikan toleransi tidak cukup hanya disampaikan melalui teori di ruang kelas. Menurutnya, keterlibatan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu menghormati pemeluk agama lain. Melalui pembiasaan tersebut, SMA Negeri 1 Kota Gorontalo menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekedar konsep, melainkan budaya sekolah yang diwujudkan dalam sikap saling menghormati, bekerja sama, dan hidup berdampingan secara damai. Pendidikan seperti inilah yang diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, serta menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu

seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Donggala perkuat moderasi beragama untuk cegah intoleransi. Pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya memperkuat moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya paham intoleransi dan radikalisme di tengah keberagaman. Sekretaris Kabupaten Donggala, Rustam Effendi, mengatakan Kabupaten Donggala memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang menjadi kekuatan sekaligus modal penting dalam pembangunan daerah. Karena itu pendengar, menurutnya kerukunan antar umat beragama harus terus dijaga melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Ia menjelaskan penguatan moderasi beragama harus didasarkan pada 4 nilai utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Keempat prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Menurut Rustam, pemerintah Kabupaten Donggala akan terus mendukung berbagai program yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama. Ia berharap peserta sosialisasi dapat menjadi agen yang menyebarkan nilai-nilai toleransi di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap pemahaman masyarakat mengenai moderasi beragama dapat semakin meningkat sehingga mampu memperkuat persatuan, mencegah konflik sosial, serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi moderasi beragama ya di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa.

2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
1: Lo principal, enhorabuena, enhorabuena de verdad, de todo corazón.
2: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
1: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez.

0: karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai

Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang.

0: Mariski.
1: Fokus ya, kalau presiden pun juga, kita mudah-mudahan kualah.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2, dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara. Kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Ya, Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tangmar Olat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut yakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Kansuari TV.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi.

0: juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol?

0: Pharma Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat Asonisisen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
0: Betul.
1: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
0: Betul.
1: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
0: Siang. Dengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

lapangan bulu tangkis. Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok.

Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evil's Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia.

Pendengar, seiring dengan akan berakhirnya dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur. Allah.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kita akan bersama di sajian intermezzo hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kabinet diberi mandat selesaikan persoalan bangsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia ternyata lebih besar dari perkiraan pemerintah. Presiden menegaskan seluruh jajaran kabinet merah putih mendapat mandat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Presiden menyoroti masih adanya ketimpangan di tengah masyarakat setelah memimpin pemerintahan. Presiden mengakui mengetahui sejumlah persoalan ternyata jauh lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya. Presiden mengatakan pemerintah memahami berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran kabinet harus bekerja keras menghadirkan solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Presiden menilai salah satu penyebabnya adalah kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi melalui berbagai praktik perdagangan yang merugikan Indonesia. Kondisi tersebut, kata Presiden, telah menyebabkan distorsi terhadap perekonomian nasional. Presiden menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola ekonomi nasional untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Informasi di Senda Waras siang ini selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Rupiah dibuka menguat tetapi masih rentan tekanan global. Nilai tukar rupiah terpantau menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Selasa 21 Juli 2026. Menurut data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,03% ke posisi 17.937 rupiah per dolar AS. Pada perdagangan sehari sebelumnya, rupiah ditutup melemah 0,15% ke posisi 17.948 rupiah per dolar AS. Meski dibuka menguat, nilai tukar rupiah masih rentan melemah kembali sepanjang perdagangan hari ini. Fikri menambahkan Bursa Efek AS mengalami tekanan karena sejumlah indikator utama ekonomi negara itu yang merosot. Pendengar analis pasar uang Jessica Tasijawa juga mencermati kekhawatiran pasar akan berlanjutnya konflik AS Iran yang sudah berlangsung 9 hari. Harga minyak mentah Brent sudah menembus 90 USD ya per barel di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi. Menurut Jessica, kondisi tersebut berpotensi mempertahankan harga minyak pada level tinggi. Jessica menambahkan konflik AS Iran membuat volatilitas pasar keuangan global tetap tinggi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal debit.

0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap Bu.
2: Ayo cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Waspadai sirkulasi siklonik, BMKG keluarkan peringatan dini. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kondisi tersebut dipicu keberadaan sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudra Pasifik bagian utara Papua. Prakirawan BMKG Yuyun menjelaskan sirkulasi siklonik tersebut membentuk pola konvergensi dan konfluensi yang memperkuat dinamika atmosfer. Kondisi itu meningkatkan peluang terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia dan berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi. BMKG mencatat daerah konvergensi memanjang dari Jambi menuju Riau, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, Laut Flores, Maluku Utara, serta Laut Arafuru. Sementara itu BMKG mengatakan daerah konfluensi teridentifikasi di perairan barat hingga utara Aceh, wilayah lain terdampak perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Halmahera. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Palembang dan Tanjung Selor. Adapun hujan ringan diperkirakan terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Di kawasan Indonesia Timur, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan melanda Bima dan Mamuju. Sementara itu, hujan ringan berpeluang turun di Manado dan Jayawijaya. BMKG mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga genangan air. Masyarakat juga diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar siang ini, namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali berjumpa di program siar Ragam Etnis Bahau. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan akhirnya sampai juga kita di program Ragam Etnis Bahau ya, edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan seperti biasa pendengar di Ragam Etnis Bahau, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada putra rantau di menu paket ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari. Siang hari
1: ini
0: cuacanya.
1: Baru tengah hari.
0: Cuaca
1: hujan lebat di sini.
0: Hujan lebat di sini juga belum reda-reda
1: ya, hujannya. Lebat. Airnya mendadak naik nih. Ya, ada sekilan lebih hampir sesiku naik.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa nih di ragam etnis Bali?
1: Ya. Ini etnis mahal yo, aku lompat juga ini mahal nih.
0: Empat aja.
1: Mudah-mudahan aja yang dari Bahau nih ada pengganti seniman yang hilang itu, yang meninggal itu, kasihan.
0: Betul.
1: Yang mudah-mudahan ada seniman lagi yang generasi ini kan.
0: Harus.
1: Jangan sampai putus lah budaya Bahau.
0: Betul.
1: Ini permintaan tuh, jadi aku. Kalau misal lagu aku empat
0: ya. Oke, siap.
1: Aku sambil nunggu nasi nih, masa-masa aku nih.
0: Lanjut.
1: Iya. Terus nih lapar saya. Jadi baru berapa. Jadi sapaannya keluarga aku yang lagi Bahau. Pertamanya bapak pelagat di paket dan keluarga. Pokoknya keluarga itu yang di paket, yang ada di Tukul maupun di Tering, itu keluarga sampai ke Kliwai, itu sampai ke Ilir situ, yang mana ada di tengah jalan, yang ada ketinggalan di segala di daratan maupun yang di seberang, itu mana ada kecuali laki bini tua muda, ayo maju terus lagu Bahau.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya untuk penelpon pertama kita, ada Bang Putra Rantau tuh sedang sambil memasak katanya di siang hari ini ya. Dan pendengar masih ditunggu ya gabungan itu, pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, selanjutnya ada Putra Galau nih pendengar yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang ragam etnis. Ini apa hari ini?
0: Etnis Bahau nih kita siang hari ini.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Mau request lagu apa tuh di etnis Bahau ini?
1: Iya. Kalau etnis Bahau apa namanya, yang penting cewek yang bawa lagunya.
0: Oke, siap dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya buat Bang Pusut, buat Agni, buat Noci, Dalia, buat Bang Cilip, buat Tiker Lampit, buat Eti Penajam, Yayu Penajam, buat ya semuanya dari A sampai Z saja.
0: Oke, siap.
1: Ya, itu selamat siang.
0: Selamat siang kembali untuk Putra Galau ya. Minta dibuatin lagu Bahau. Apa aja judulnya katanya, asalkan yang bawakan cewek. Ada nih, kita masukkan dari Yunita Nining ya, Ate Pakale. Dan pendengar, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari kelunan Benukeh ya, dari Simon Madang. Selamat mendengarkan.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Kelunan Benukeh dari Simon Madang dan juga Tepa Kale dari Yuni Tanining. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Bang Mikel yang bergabung di Jolek nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, gimana nih siang harinya Bang
1: Amin? Aman, sudah balik juga.
0: Sudah balik? Dari mana tuh?
1: Yang kemarin di kampung.
0: Oke, siap. Mau request lagu apa nih Bang Mikel?
1: Lagi lagu Jawa ya?
0: Bahau.
1: Itu lagu lari ya.
0: Lagu Bahau.
1: Ya, Bahau itu artinya kalau dalam bahasa Tunjung itu lari.
0: Iya, itu sudah.
1: Lagunya... ini aja.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Bentar dulu. Tiwe aja.
0: Gimana?
1: Tiwe.
0: Tiye?
1: Tiwe.
0: Piwe.
1: Ya, T-I-W-E.
0: Tiwe. Oke, siap.
1: Dicari. Dari Margareta Long.
0: Dari Margareta dicarikan. Siapa salamnya silakan.
1: Siapa salamnya itu buat Adinda Putri itu di Tunggabungannya, Mbak Andre di Kuyung, Mbak Eti, Mbak Yayu di Bunda Rosi di Tunggabungannya, Bunda Dahlia juga tuh, Mbak Erni, Bunda Ceria yang ada di mana tuh di Eheng ya kalau tidak salah ya. Mbak Ani juga tuh putra Kusut, putra Bandarnya, putra Kutai, putra Rantau. Pokoknya buat semuanya deh.
0: Oke, siap.
1: Lagu ada kah?
0: Lagi dicarikan nih lagunya sebentar ya.
1: Iya. Dari... Kenapa kok suara teleponnya pecah-pecah begini Bang Bagus?
0: Kenapa ya? Karena cuaca kayaknya nih Bang Mikel.
1: Mungkin itu fibernya terlalu tinggi itu kali.
0: Bisa jadi juga tuh.
1: Ya coba diturunin supaya nggak agak pecah-pecah kan. Ada apa lagunya?
0: Long Tiwe.
1: Ya.
0: Belum ada di playlist kita nih, adanya Lasen Bujak.
1: Loh, tapi sama Elvira loh ada itu Tiwe loh.
0: Tunjung ya, sebentar ya kita coba carikan ya. Tiwe.
1: Iya.
0: Kok nggak keluar ya di sini ya? Belum ada keluar nih di playlistnya. Tiwe dari Margareta Long. Tiwe.
1: Iya, Tiwe judulnya. Belum ada kah?
0: Belum ada nih di playlist ini malahan.
1: Kalau sama Mbak Elvira loh ada itu Tiwe.
0: Nah itu dia di folder yang mana tuh tersimpannya nih.
1: Coba obok-obok dulu foldernya lah.
0: Saya coba cari juga di everything nggak ada nih.
1: Nggak ada kah?
0: Belum ada nih.
1: Waduh, Harin Ara aja.
0: Gimana?
1: Harin Ara.
0: Harin Ara, kayaknya ada tuh.
1: Iya, dari Landu.
0: Oke, ada tuh.
1: Nah, itu ada kok, tiba-tiba gak ada.
0: Nah, itu, kemana dia tuh?
1: Kelembang Elvira itu ada tuh.
0: Pengejaannya saya salah seperti mungkin ya, penulisannya salah di sini.
1: Gak tahu juga sih. Ada lagunya ya?
0: Ada, dari Landu.
1: Oke deh. Habis ini siapa yang siaran nih?
0: Habis ini ke Elvira nih.
1: Oh iya. Siapa salam itu buat semuanya ya. Monyong kok teman dari Munda Lab lagi.
0: Jaringan lagi kacau jadi malas.
1: Iya itu live. Para fans tok tuh cari itu. Oke okay, buat Bang Bagusnya kalau pulang ke sana hati-hati ya.
0: Siap.
1: Oke okay, selamat siang.
0: Oke, selamat siang kembali buat Bang Mikel ya. Dan pendengar masih dibuka ya gabungan untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Selanjutnya ada Bang Bung Kilip nih pendengar yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo.
2: Jawabannya apa?
0: Gimana?
2: Jawabannya apa yang paling benar ini?
0: Jawabannya apa aja boleh deh, bebas. Mau pakai bahasa daerah boleh, bahasa Indonesia boleh.
2: Oh iya, selamat siang aja kalau gitu.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Nugu Urip.
0: Gimana?
2: Nugu Urip.
0: Nugu Urip. Lagu Bahau ya?
2: Iya. Iya, lagu Bahau itu.
0: Oke, di
2: Nugu Urip.
0: Dicarikan.
2: Itu salam, silakan. Itu siapa yang masuk tadi itu yang minta lagu apa kata dia? Long tadi.
0: Bang Mikael tuh.
2: Mikael jangan mencari-cari yang enggak ada itu, Mikael. Mm-hmm. Cari yang ada aja. Ini bikin susah penyiar aja ini.
0: Aman.
2: Mikael mencari yang macam-macam yang enggak ada dicari. Mm-hmm. Yang enggak ada itu sudah yang ada aja. Lagu nubu ini aku bingkis buat itu yang di Bingung Baru itu siapa tadi?
0: Di Bingung Baru siapa tuh? Itulah pokoknya.
2: Ya pokoknya yang di Bingung Baru, yang di Melape Lama, Melape. Oh ya, yang di Melape Lama tuh ada si Anu Sekina sama si Watas di sana itu. Mm-hmm. Selamat siang semuanya. Mm-hmm. Buat yang di Bingung juga, terus yang di ini. Apa namanya itu Lingau Sengaji itu Sengaji duriannya gimana Sengaji masih banyak kah antar di studio nih kasihan yang penyiarnya kalau dia mau makan kalau tidak mau ya tidak apa-apa juga. Nah, terus buat itu yang Dijengan Danum tuh siapa tuh?
0: Dijengan Danum siapa tuh? Lupa juga saya nih, aduh.
2: Ada tuh cewek cantik tuh Dijengan Danum, ada yang menjimai. Ada lagi di Simpang Raya, Selina di Simpang Raya nih. Iya, Lina. Ada lagi yang di apa namanya Linggang Merimun di Batu. Pokoknya semua di Batu, di apalah Kandilem juga. Apa namanya Gemuruh, Lotok, Tada, Jawa, semuanya. Di Tada itu banyak duren juga tuh. Selamat siang semuanya di Saka Tada, Saka Lotok, Saka Gemuru tuh. Nggak mampu menggilip sebut satu persatu nama orangnya. Di Kutai Barat ini kan 198 kampung.
0: Banyak sekali.
2: Iya itu, jadi kalau sebut nama orangnya nggak cukup waktu. Buat penyiar nih. Ada lagu nih.
0: Apa tuh langsung?
2: Lagunya Anak Kode Nete Batak Kemudi Reok Merebe Perahu Tunuk Pempak. Tunuk tuh artinya sudah mau siap lepas landas tuh. Artinya Bung Kilip mau berhenti, mau mundur tuh. Oh ya, buat si Putri Pasir juga selamat siang. Pokoknya semuanya aja pendengar RRI. RRI ini memang raja anu kurang bersih nih. Ini kesalam kepada Bapak Fredrik Edwin. Nah, diganti baru aja Pak alatnya yang rusak-rusak di RRI ini Pak. Stadionnya diganti Pak. Bung Kilip yang minta nih. Diganti baru aja Bos. Stadionnya diganti. Nah, itu aja. Buat Pak Fredrik Edwin juga selamat siang Bos. Buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Dari A sampai Z, dari Z kembali ke A. Selamat siang semuanya.
0: Oke, siap.
2: Ada lagunya Nugu Urip?
0: Ada dong.
2: Nah itu lagu Nugu Urip itu yang paling ngebeat. Buat Siano tadi yang di golek tadi yang cari yang gak ada, dengarkan lagu Nugu Urip tuh. Itu yang bagus. Kalau hujan-hujan begini nih gerimis nih. Nah, buat dirimu selamat bertugas, mudah-mudahan senang tinggal di RRI ya. Aku belum ada waktu nih. Ngomong-ngomong, lagu Benua itu malam apa?
0: Benua kita hari apa ya? Besok kah Rabu? Kalau nggak salah Rabu kayaknya. Besok.
2: Ah?
0: Benua. Belum tahu lagi nih jadwalnya nanti nih. Dicekkan dulu.
2: Nanti aku bisa. Bung Kilip bisa bantu ngisikan itu nanti rumah Bung Kilip tidak jauh dari studio nih. Jadi kalau anu nanti Bung Kilip bisa ngisikan itu lagu Benua.
0: Siap.
2: Iya. Malam apa itu kira-kira?
0: Benua itu hari apa ya? Sebentar ya, kita coba cekkan dulu nih Bung Kilip. bukan malam.
2: Nanti ya, nanti biar. Iya, etnis. Tunjung juga boleh. Tunjung boleh, benua boleh. Nanti Bung Gilip bantu isikan. Aman. Kebetulan Bung Gilip tinggal dekat dengan studio, enggak jauh. Dekat aja.
0: Hari Senin
2: Selasa. Malam apa kira-kira?
0: Siang. Ragam etnis kita di siang hari itu Bung Gilip, bukan malam.
2: Oh, enggak malam lagi enggak?
0: Tidak. Siang kita.
2: Oke lah. Hari Selasa ya.
0: Iya, Senin, Selasa, Rabu itu Tunjung, Bahau, Benua tuh biasanya.
2: Oke. Ya, terima kasih ya buat penyiarnya. Buat Bang Bagus, terima kasih. Mudah-mudahan betah tinggal di RRI itu aja. Apalagi kalau banyak cewek penggemarnya, mudah-mudahan betah. Oke, terima kasih dan selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Bung Kilip ya. Dan di belakang Bung Kilip ada Bunda Erni di Balau Asani pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam
3: etnis. Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Iya, gimana siang harinya ini Bunda Erni?
3: Di sini masih hujan. Di Balau Asani hujan deras sudah.
0: Merata kayaknya nih Bunda di sini juga nih.
3: Enggak ada panas lagi kayak kita ini.
0: Request lagu apa nih?
3: Hari ini anu enggak Bahau ya.
0: Bahau nih Bunda. Bahau nih kita siang.
3: Betul Bahau kah?
0: Betul, Bahau nih Bunda.
3: Oh, enggak kedengaran.
0: Etnis Bahau, etnis Bahau Bunda siang hari ini.
3: Oh, etnis Bahau. Lagunya Hari Naya Hari Nara aja.
0: Hari Nara ada tuh. Sapa salamnya silakan Bunda.
3: Iya, sapa salamnya buat Bung Kilip tadi tuh. Semoga sehat selalu Bung Kilip, ditunggu Bunda itu Bung Kilip. Ditunggu Bunda bilang nunggu mana suara Bung Kilip nih. Tidak datang-datang di RRI lama betul sudah. Bilang Bunda tuh takut itu masih apa namanya masih bisa untuk obat air anu batu tubuh ini batu permata itu buat ini Bunda Dahlia semoga tetap yang selalu Bunda Rosi Adik Lila Angsa Putri Citra Jagat semoga tetap sehat selalu. Bang Putra Kusut juga semoga sehat sekeluarga. Ada Bang Bio, ditunggu gabungannya Bang Bio. Semoga tetap sehat selalu Bang Bio, Taman John. Terus siapa lagi nih? Bang Mikael, Haji Permana, Putra Lawa, apa namanya Ananda, Andre Kuyung juga semoga sehat selalu. Sekarang keluarga di sana Adik Nila, Putra Banjar, Putra Lawa, Mbak Uti, Mbak Yayu, Adik Maya juga semoga tetap sehat selalu. Ada Bunda Ceria di Eheng. Ada Bunda Ceria, hujan deras ini sampai ke Eheng-Eheng itu. Kayaknya buat semua-muanya aja dari A sampai Z tanpa kecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin.
3: Tidak lupa putra rantau juga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat abang semoga tetap sehat selalu bareng keluarga di rumah. Kalau pulang nanti hati-hati bang ya.
0: Siap.
3: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali untuk Bunda Erni yang ada di Balau Asa ya pendengar. Dan pendengar sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi kedua ini ya. Dan berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 13 menit ke 38 tuh pendengar ya. Yang itu artinya masih tinggal beberapa menit lagi ragam etnis Bahau dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah tersusun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga ragam etnis Bahau siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
1: Sip, ikut lagi.
0: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita siang.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 21 Juli 2026.
2: Untuk daerah Kaltim, dalam minggu terakhir ini, setiap hari ada saja terjadi kebakaran hutan, tapi lebih parah penyebabnya adalah kelalaian yang terjadi.
3: Nah itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur menyebutkan hampir seluruh wilayah di Kalimantan Timur memiliki potensi kebakaran selama musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan hingga permukiman disebut terjadi hampir setiap hari. Berikut laporan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyebut hampir seluruh wilayah di Kaltim rawan mengalami kebakaran selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir kebakaran hutan, lahan hingga permukiman terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurut Buyung, sebagian kebakaran tersebut dipicu oleh faktor manusia dan kelalaian dalam melakukan aktivitas pembakaran. Berikut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan.
2: Hampir merata ya, kalau untuk daerah Kaltim, dalam minggu terakhir ini setiap hari ada saja terjadi kebakaran hutan, tapi lebih ke arah penyebabnya adalah dari manusia juga atau kelalaian yang terjadi seperti itu. Baik kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman hampir setiap kabupaten setiap hari ada. Logisnya merupakan hal yang kita siapkan ya selalu, walaupun volumenya juga kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Kita juga paham, tapi tetap selalu kami siapkan dan kami distribusikan ke kabupaten sebagai cadangan, apalagi masyarakat memerlukan seperti itu.
4: Pemantauan dan potensi bencana juga dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, koordinasi diperkuat bersama BPBD Kabupaten dan Kota serta instansi terkait. Koordinasi tersebut melibatkan sektor kehutanan, kesehatan, sosial, Manggala Agni, TNI. Sementara itu, Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda telah terjadi sebanyak 19 kali sejak Januari hingga 12 Juni 2026. Berikut keterangan dari Ketua Relawan Info Taruna Samarinda Joko Iswanto.
5: Di bulan Juli ini sudah hingga tanggal 12 itu 3 kali kebakaran lahan. Nah, ini satu hal yang harus kita antisipasi bahwa luas daerah Kota Samarinda cukup berpotensi terjadinya kebakaran lahan yang entah itu disengaja maupun tidak. Tapi yang jelas bagaimana antisipasi dan kesiapan teman-teman relawan dalam menghadapi kondisi ini. Karena ini kondisinya adalah kemarau, maka mungkin untuk longsor dan banjir agak berkurang. Cuma akan menambah kerjaan di kebakaran lahan.
4: Menurut Joko, kondisi kemarau dapat mengurangi potensi bencana banjir dan longsor. Namun di sisi lain, ancaman kebakaran lahan justru perlu diantisipasi dan meningkatkan kesiapan relawan dan masyarakat. BPBD Kaltim mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Terlebih saat cuaca kering dan kondisi angin dapat mendukung penyebaran api. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: DPR RI mendorong setiap satuan pendidikan berkuat sistem perlindungan bagi siswa untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Ketua Komisi 10 DPR RI Hefthifah Saifuddin menegaskan setiap sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang aman serta menjamin kerahasiaan korban. Hefthifah juga mendorong pembentukan dan penguatan satuan tugas anti kekerasan serta sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk mendeteksi potensi kekerasan sejak dini. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Sementara itu, komunitas anti perundungan sedang digencarkan siswa Samarinda. Pemerintah pun wajibkan sekolah melaporkan kasus bullying demi melindungi masa depan anak. Kita simak laporannya.
6: Perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak. Menjawab persoalan tersebut, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Samarinda membentuk komunitas anti perundungan yang aktif mengedukasi pelajar sekaligus menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Ketua Komite Anti Perundungan SMA Samarinda Nikita Aulia mengatakan, komunitas yang dibentuk sejak 2021 tersebut secara rutin melakukan edukasi di sekolah dan menyebarkan kampanye pencegahan bullying melalui media sosial, yang menurutnya perundungan dapat menimbulkan trauma, merusak kesehatan mental, menghilangkan rasa percaya diri, hingga membuat korban mengasingkan diri. Karenanya, para siswa memilih terlibat langsung untuk mengubah budaya saling mengejek menjadi budaya saling menghargai.
7: Bahaya bullying itu adalah salah satunya itu dapat merusak mental seseorang, dapat membuat yang korban dari bullying tersebut itu bisa menyendiri, terus tidak percaya diri, dan lain-lainnya. Saya mau bergabung di komunitas ini tuh untuk melakukan perubahan terhadap perilaku-perilaku siswa yang tidak terpuji di sekolah maupun di luar.
6: Sementara itu, pembina komunitas anti perundungan SMA Negeri 8 Samarinda Rudi Purnomo menjelaskan, gerakan tersebut sejalan dengan kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Sebagai sekolah inklusi, SMA-nya menanamkan nilai saling menghormati tanpa membedakan kondisi setiap peserta didik. Edukasi dilakukan tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada seluruh siswa agar berani mencegah dan melaporkan setiap bentuk perundungan.
8: Dan juga merupakan sekolah inklusi, maka ini menjadi atensi kami bahwa siswa di SMA Warna memang harus yang namanya saling menghargai, kemudian saling menghormati dengan kondisi yang apapun, kemudian mengajak siswa yang lain memahami dengan bahayanya bullying itu sendiri atau perundungan itu sendiri.
6: Di tingkat pemerintah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan penanganan bullying tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah. Ia pun meminta setiap kepala sekolah wajib melaporkan kasus perundungan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban mendapatkan pendampingan. Sementara orang tua pelaku dipanggil dan diberikan surat peringatan resmi. Dan pemerintah kota juga mendorong integritas antara sekolah dan dalam penanganan dan setiap laporan, sekaligus mengajak seluruh guru di Samarinda berkomitmen mewujudkan zero bullying di kota ini.
9: Jika ada siswa yang merasa dibully, maka melaporkannya ke sini. Dan orang tua siswa yang melakukan itu langsung dipanggil dan disurati secara resmi. Jangan segan-segan untuk. Saya minta juga DP2PA untuk berintegrasi dengan sekolah. Dan bukan cuma sekolah yang boleh tahu. Kepala sekolah wajib meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi setiap ada peristiwa bullying di sekolah, itu langsung diteruskan ke DP2PA. Bapak Ibu Guru se-Samarinda, bisakah kita berkomitmen, berdeklarasi, berjanji, tidak hanya berjanji pada atasan kita dan kepada wali kota, tapi berjanji pada diri kita bahwa sekolah kita zero bully di sekolah kita. Satu tindakan kita tidak tindak lanjuti, ingat, di situ mulai kita melakukan penghancuran generasi.
6: Menurut Wali Kota Andi Harun, salah satu kasus perundungan yang dibiarkan dapat menjadi awal rusaknya masa depan seorang anak. Sehingga pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui kolaborasi siswa, sekolah, orang tua, dan pemerintah. RRI Samarinda, Rizky Multanata melaporkan.
1: Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Berikut laporannya.
10: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
11: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Iris apa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Iris bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000 dan kemarin sudah mungkin 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
10: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari lapas kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menanam 2.200 bibit mangrove di Pantai Lamaru Balikpapan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia pada tanggal 26 Juli mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan kegiatan ini adalah bagian dari gerakan penanaman mangrove serentak nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Aksi penanaman mangrove akan melibatkan berbagai perangkat daerah dan mitra lingkungan. Kegiatan ini pun diharapkan mampu mendukung kelangsungan lingkungan di Kalimantan Timur, khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Beralih ke berita olahraga. Dihadiri dari 6 negara dan berbagai atlet daerah, kejuaraan tenis meja internasional perdana di Kabupaten Pasir mulai digulirkan. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Dalam rangka mengungkapkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadoronga Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layer Delay, yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas, menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
13: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat, terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya, dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang di kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
12: Karena itu Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
14: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan kami, kita memperhatikan skala nasional ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk kali ini kami adakan, kami pemerintah kemarin melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik
15: dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
16: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya mendukung sport tourism. RRI, Randy Valekusuma melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur menyebutkan hampir seluruh wilayah di Kalimantan Timur memiliki potensi kebakaran selama musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan hingga permukiman tersebut terjadi hampir setiap hari. Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Selamat sore pendengar di mana saja Anda tengah berada. Saya Elvira menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Sore edisi hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di awal kebersamaan tadi ada Mansyur S dengan Mata Perkawinan ya pendengar, lagunya rilis tahun 2001, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada. Dan cuaca saat ini diselimuti gerimis wilayah Sendawar ya pendengar ya. Tentunya suasana seperti ini menghadirkan kesejukan dan juga menenangkan ya untuk kita sore hari ini. Bagi Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati ya di jalan, gunakan jas hujan atau payung, dan juga yang lagi berkendara tentunya kami harapkan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Seperti biasa pendengar, dalam sesi Pro Dangdut ini kami ajak Anda untuk bergabung jalur telepon, SMS, dan juga via WA 0812-505-239-38 ya. Oke, ini sudah ada penelpon yang coba bergabung. Dari Balo Asa ada Bunda Erni, langsung aja kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar, sehat Bunda Erni?
1: Kabarnya baik aja Mbak Erni.
0: Oh iya, baik.
1: Gimana nih wajah nih, hujan nih Mbak.
0: Iya hujan.
1: Belum berhenti dari tadi itu, hujan deras luar biasa.
0: Betul. Jadi tapi ngantuk ya.
1: Tapi lumayan kan udah lama sih, kita panas kemarin.
0: Iya.
1: Lagunya kalau ada judulnya Mutiara Cinta tuh.
0: Mutiara Cinta. Oh iya, dari siapa tuh Mutiara Cinta? Mutiara Cinta ya.
1: Iya, Mutiara Cinta. Kalau ada.
0: Oh, ada kah itu?
1: Aku takut salah.
0: Sebentar ya, mudah-mudahan ada ini lagunya ya. Kalau saya cari ini. Oh, masih loading ya. Itu lirik atau sepenggal lirik ya? Enggak juga ya?
1: Kayaknya judulnya
0: Di sini
1: kayaknya.
0: Di sini Mutiara Hidupku, Roma Irama.
1: Coba kalau
0: Mutiara Hidupku. Iya, iya, baik, ini kita langsung saja ya. Simpan ya.
1: Aku pinjam jalur dulu Mbak Elvira ya.
0: Boleh, silakan.
1: Apa salamnya buat siapa ini, buat Ade Mila, ada Tawan Jen juga, ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, semoga tetap sehat selalu, ada Angsa Putih, ada Putra Jagat, ada Mbak Epi, Mbak Yayu, Butuh Mesran, ada Bang Andre, ada Putra Banjar juga, ada Putra Lawa, ada Bang Philip, siapa lagi ini, ada Bang Bio, ada Putra Kusut, semoga tetap sehat selalu di bawah suasana, barang keluarganya di sana, ada Bang Andi Permana, ada Putra Galau, Putri Galau juga, Bang Juhari, Mentari, adik Maya, Mbak Hani, Mbak Lina juga, Putri Pasir. Kayaknya buat semua. Oh iya, Bunda Ceria.
0: Bunda Ceria,
1: ditunggu gabungannya. Kayaknya buat semuanya Jamba Elvira dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
1: Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat Mbak Elvira, semoga tetap sehat selalu ya, barang sekecil keluarga Mbak Elvira. Semoga tetap sehat semuanya. Kalau pulang nanti hati-hati Mbak Elvira ya, turun gunung tuh, bikin hujan tuh. Mungkin itu aja Mbak Elvira. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Balok Asa ya, Bunda Erni. Silakan yang lain 0812-505-239-38 ya. Kita hadirkan Pro Dangdut sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan terima penelpon berikutnya nih. Nomor baru rupanya. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Haryanto.
0: Haryanto, Haryanto di mana nih posisinya?
2: Di Balok Asa.
0: Wah, di Balok Asa. Gimana kabar Bung Haryanto ini? Baru gabung ya, Bung ya?
2: Iya, baru gabung, tapi monitor terus.
0: Oh, monitor terus. Ya, baik, mantap.
2: Tapi kalau di sebelah, biasanya sih minggu.
0: Iya.
2: Pro 3.
0: Oh, Pro 3.
2: Iya, ada terus lawan.
0: Oh iya.
2: Baik. Salam kenal dari Mbak Edira, Mbak Bita, ada Mbak Mikir, Mas Mikir kenal. Monitor. Saya temannya Hanya.
0: Oh. Iya, salam kenal ya Bang Haryanto. Iya.
2: Iya, salam kenal semua. Nanti monitor aja dan Mbak Edira. Cuma belum gabung-gabung saya.
0: Oh, begitu.
2: Baru ini saya gabung.
0: Oh iya.
2: Kan baik. Ada radio monitor di rumah. Nyari dan betul sih.
0: Mm.
2: Ini hujan nih, mulai jam berapa tadi?
0: Dari pagi ya, sedari pagi tadi.
2: Kalau di sini sih pukul ke atas tadi, nah ini sampai lagi masih raining now ini masih dia.
0: Iya.
2: Dan lagunya putar aja ya.
0: Boleh. Lagu apa nih?
2: Ikutan aja.
0: Oh, ikutan
2: aja kok.
0: Siap, diikut aja. Iya.
2: Enak aja kok lagunya semua. Nah, salam buat semua pendengar ya.
0: Iya.
2: Saya selalu Mbak Elvira sama rekan-rekan di RRI Sendawa.
0: Iya.
2: Nah, terima kasih ya, selamat siang ya.
0: Iya, terima kasih Bung Haryanto sudah gabung di RRI Sendawa. Ada Bunda Dahlia nih di Melak, saya mau coba menyapa Bunda Dahlia. Oke, Bunda Dahlia. Halo. Bunda Dahlia, halo. Ya, halo. Ya. Baik, ini Bunda Dahlia. Oke, Bunda Dahlia ini kita coba lagi ya. Bunda Dahlia ini ada lagi nih penelpon yang lain. Oh, rupanya ada putra rantau dari Muyup Aket, Prodangdut.
3: Halo, Prodangdut. Selamat hari.
0: Sore nih. Apa kabar dari Muyup?
3: Ya, baru jut ya, hujan nih. Hujan lebat sampai tulang malam tadi itu jam 2 lewat mulai hujan tuh. Lewat nih, 4 kali aku sudah nimbang bang.
0: Oh, gitu.
3: Ya, baru jut ya, Asmi.
0: Iya.
3: Mulai, ya, gaul-gaul lah hari ini. Kan bencong.
0: Waduh, iya.
3: Panas mandi, hujan mandi.
0: Iya.
3: Happy ya.
0: Ya, siap apa ini?
3: Tolong carikan lagi untuk apa itu pencipta lagu bahal ganti yang meninggal terusiannya. Siapa tahu ada kan generasinya. Untuk nyambung.
0: Oh iya.
3: Tolong tuh cari itu.
0: Oh, lagunya ya.
3: Supaya hitam manis susah lagi lagu hitam. Ya, jadi ini sapaannya. Siapa-siapa yang dengar di hulu maupun di hilir, yang darat maupun yang seberang, di ujung-ujung kampung, di pondok rumah, ini padang karet, ini banyak orang tuh padang karet, gagal nores.
0: Ya.
3: Ya, jadi tua muda laki bini mandi ada kecualinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah gabung di RRI Sendawar. Iya, kita mau coba sapa pendengar kita ya. Ada Bunda Dahlia, Prodangdut.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bunda Dahlia?
4: Alhamdulillah, iya. Baik, sehat. Iya. Hujan lagi gerimis-gerimis aja nih Mbak Elvira gitu.
0: Oh,
4: mulai jam 12 tadi Mbak Elvira, hujan lebat kali.
0: Betul.
4: Iya. Ya, alhamdulillah. Kita diguyur hujan. Alangkah bahagianya sejuk kali hari ini. Iya.
0: Iya, betul. Iya,
4: Mbak Elvira.
0: Iya.
4: Aku dengar tadi tuh ada teman di RRI Samarinda yang masuk di kubar. Apa nyasar ah beliau itu?
0: Kenapa itu? Kenapa itu?
4: Itu Pak Haryanto itu.
0: Oh, Pak Haryanto. Ya, warga Balok
4: belakang. Itu apa namanya tuh? Baru aku dengar dia masuk di RRI kubar. Padahal dia di kubar loh, nggak mau masuk. Dia baru hari ini aku dengar
0: baru
4: dia beliau masuk. Selamat sore, menjelang apa? Sore ini ya.
0: Iya, betul. Haryanto.
4: Pak Haryanto. Pak Haryanto. Selamat Pak Haryanto bisa masuk di RRI Kubar ya. Seneng saya dengar beliau bisa masuk gitu. Biasanya beliau itu masuknya di RRI Samarinda aja gitu. Iya. Syukurlah beliau bisa masuk. Jalan-jalan ke Melak Pak Haryanto. Tadi ada Bunda Erni ya. Salam sehat selalu Bunda Erni. Ada Putra Kusut juga tuh. Salam sehat juga. Bunda Rosi nih, mana Bunda Rosi? Ayo Bunda Rosi ikutan. Ada Putra Kutai juga, Putra Banjar juga. Siapa lagi? Mikael. Mikael dua-duanya deh.
0: Iya deh.
4: Ada siapa lagi nih Mbak Erna, Mbak Elvira? Siapa lagi nih? Ada Bang Bio juga tuh. Ya ada semuanya aja deh Mbak Elvira yang lagi dengari acara Pro Dangdut siang ini. Salam sehat semuanya buat perkru RRI juga gitu. Salam sehat, sukses selalu. Selamat bekerja aja. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar ya. Ada Bunda Dahlia. Kemudian ada penelpon dari Bang Bung Kilip, Pro Dangdut.
5: Halo. Dangdut adalah kita. Selamat bersua kembali.
0: Iya, apa kabar ini Bang Kilip?
5: Sangat baik kabarnya. Baru habis panen durian.
0: Oh, mantap. Durian mana nih?
5: Durian antara Lekan Bilem Intulingau.
0: Oh, masih banyak kah itu Bung Kilip?
5: Kalau sekarang sudah mulai mungkin tinggal paling ada 20% aja lagi. 80% nya 80% nya sudah habis. Soalnya pembelinya Bu. Orang-orang dari jauh beli. Aku lihat plat mobilnya aja. Ada plat Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor. Pokoknya plat itu dari jauh.
0: Iya.
5: Nah, itu. Lagunya kalau boleh Pengadilan Cinta, Bu.
0: Pengadilan Cinta. Baik. Sore ini dengerin Pengadilan Cinta.
5: Itu di paket.
0: Paket buat
5: di paket khusus itu buat Bunda siapa, Dahlia ya?
0: Betul.
5: Bunda Dahlia ini kalau orang enggak pernah ketemu disangkanya ini padahal Bunda Dahlia ini kalau aku lihat umurnya kurang lebih 30 tahun aja Bunda Dahlia.
0: Iya, betul.
5: Grece.
0: Iya. Si Grece ya.
5: Grece lagi orangnya. Hatinya baik pula. Iya itu, hatinya baik, orangnya greke, bah lengkap sudah Bunda Dahlia. Aku aja diberinya batu cuma-cuma.
0: Batu.
5: Maka batu apa namanya? Batu Slomo lagi.
0: Oh ya.
5: Nah, itu.
0: Oh,
5: batu Slomo.
0: Batu Slomo.
5: Itu enggak boleh tersentuh itu kalau perempuan-perempuan bunga sedikit kalau tersentuh itu langsung melengket itu batu Slomo itu.
0: Baik.
5: Itu buat Bunda Dahlia. Buat Bunda Rosi juga Bu Erni di Balok. Bu Erni di Balok. Ini hujan keras Bu Erni. Cepat ke Simpang Balok di Simpang Juhan di sana banyak jukutnya ngangkut di situ biasanya kalau hujan. Banjir di sana itu. Ah itu. Salamnya buat yang di Lingau tuh, siapa di Lingau tuh? Sengaji. Pokoknya buat semua pendengar Lingau, itu Lingau, Lekan Bilem. Salam kompak semuanya. Buat Putri Pasir juga yang di Balok. Semuanya. Pokoknya buat semuanya aja. Enggak. Buat bubuhan di seberang Mahakam. Apa Sakak Tada, Sakak Lotok, Gemuruh. Selamat siang semuanya. Dengarkan nanti Pengadilan Cinta yang dibawa dipilih oleh Bunda siapa nih? Erwina ya?
0: Bunda Erni? Oh, saya Elvira.
5: Lain.
0: Siapa ya?
5: Elvira.
0: Iya.
5: Bunda Elvira.
0: Iya.
5: Mbak Elvira kan penyiarnya nih.
0: Iya. Betul. Iya.
5: Itu etnis Bu. Etnis itu. Malam tidak ada lagi kan misalnya etnis benua, etnis Tunjung tidak ada lagi ya?
0: di siang hari, biasanya di jam 1.
5: Jam 1 ya. Jam bukan 1, apa-apa ya. nanti aku mesti kalau aku ada waktu, karena kebetulan aku sibuk, memang dekat ya? Dengan RRI. mungkin aku bisa ngisi waktunya. Ngisi apa? Ngisi acaranya.
0: Iya.
5: Setiap hari apa itu, Bu?
0: Kalau etnis itu tiap hari ganti-ganti dia, Pak. Jadi ya untuk hari Senin itu dia bisa Tunjung, Bahau, hari Selasa, Benua, begitu dia hari ya, ganti-ganti dia.
5: Oh iya. Nanti aku bisa ngisinya. Oke, okay, buat salamnya buat semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z kembali ke A, buat yang di Jolek juga. Si Siti siapa, Cici kah? Ya Cici yang di Jolek, ada lagi yang satu tuh siapa namanya, yang cowok cerewet itu. Cici. Siapa namanya tuh, Bunda Dano, Mbak Pira?
0: Siapa ya? Banyak nih pendengar.
5: Iya, buat ada. Pendengar sekubar aja. Adalah. Pokoknya ya. Di mana aja siaran RRI bisa ya. Didengar. Salam kompak semuanya.
0: Iya.
5: Jabat Ratia Udara buat dirimu. Selamat bertugas
0: ya,
5: dan mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
5: Oke, itu aja Mbak Pira ya. Salam damai dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali sudah gabungan di RRI Senawar di sore hari ini. Ada juga request dari jalur SMS kita. Halo KL, saya Agnes di Telan. Request lagu Kicau Mania dong, putarin ya Kak, biar kerjaan makin semangat. Siap, kita akan hadirkan ya. Kalau begitu langsung saja kami hadirkan nih, ada Roma Irama dengan Mutiara Hidupku.

Non, Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Ih, kilo makan di mana?
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Semono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah kendaraan manis.
1: Ganteng terus kau oleh oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makan yo, susu susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan juga reti tau, aku kan biar dia hobi nih mana. Masa nesu-nesu, ke tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul, nah, gue juga ngomong dulu. Terus tau gak, no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenan, Bora.
2: Wis, palem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke, ya, Bek.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotong
1: royong. Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Dan pendengar, kita buka kembali penelpon dan sudah menanti di ujung telepon Bang Wasu dari Penarong. Saya sapa Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ya, apa kabar Bang Wasu? Sehat ya?
3: Kurang fit badannya, sudah berapa hari sakit ini.
2: Oh iya, sudah berapa hari. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
3: Amin.
2: Baik, sore ini lagunya apa?
3: Aku minta putar, kalau belum diputar saya minta Janda Ketemu Duda.
2: Oh iya, saya cari dulu ya. Janda Ketemu Duda. Dari siapa tuh ya?
3: Gak tahu, biasa ada di situ.
2: Itu lirik lagunya atau gimana ya?
3: Janda Ketemu Duda andanya lirik, judulnya kayaknya.
2: Sebentar, saya cari dulu ya. Janda Ketemu Duda.
3: Salam untuk semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z ke A. Untuk semuanya, semoga sehat. Maka itu sering dibawa Putra Rantau, Putra Jagat.
2: Janda ya, Ketemu Duda. Sebentar saya cari ini, belum ketemu ya. Janda Ketemu Duda. Duda ketemu janda, maksud Sidik ya? Maksud
3: ya, mungkin Janda Ketemu
2: Duda, Duda. Ketemu janda. Jadi Duda ketemu janda ya.
3: Oh, Duda ketemu janda.
2: Iya.
3: Kebalik tadi.
2: Siap. Silakan mau sedikit salam.
3: Titip salam untuk semuanya aja, semoga sehat. Di sini mendung, ini hari ini mendung tapi enggak hujan.
2: Iya,
3: Nah, untuk Mbak Elvira hati-hati pulang ya, semoga sehat.
2: Amin. Sama-sama. Baik. Terima kasih, Bang. Kemudian penelpon lain silakan 0812 505 239 38, dari Jawa Timur ada Bang Galuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Galuh ya, dari Jawa Timur.
4: Iya, ini Mbak Elvira kah?
2: Betul. Dan Mbak Elvira
4: ya. Ya, suaranya khas banget aku apa.
2: Oh iya. Terima kasih ya, Bang Galuh.
4: Iya.
2: Silakan Bang Galuh, apa sore hari ini lagu dangdut ya?
4: Iya, Hanya Kamu.
2: Hanya Kamu.
4: Iya, dari Irfan Mansur ya.
2: Oh iya, ketemu nih judulnya ya. Oke, dibungkus lagunya. Siap.
4: Iya, ya lagunya ini spesialnya buat Pak Yang Kusari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada temanku Pran dan semua yang lagi mantau. Bang Hadi mungkin juga selamat sore buat Mbak Elvira bersama operatornya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Galuh dari Jawa Timur sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya ditunggu ya Bang Galuh ya, Hanya Kamu dari Irfan Mansur. Selanjutnya dari Berau rupanya ada Maya. Halo Pro Dangdut.
5: Ya Mbak, Dangdut adalah kita. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dari Berau ya.
5: Iya, salam kenal Mbak.
2: Sama-sama, salam kembali ya. Salam kenal kembali. Silakan. Iya. Lagu dangdut ya sore ini.
5: Iya, mau request apa ya lagunya? Kasih tahu enggak ya?
2: Hah? Judulnya?
5: Iya.
2: Kasih tahu enggak ya?
5: Iya.
2: Saya cari. Oh, ada nih. Kasih tahu. Pas banget ya.
5: Iya. Salam dulu ya, Mbak.
2: Silakan.
5: Salamnya tadi buat Bunda Erni, Bunda Dalia, buat Bunda Ceria, buat Bunda Rosi, buat Bunda Eti, Bunda Yayu, buat Mbak Siska, Mbak Cibi-Cibi, Mbak Rolo, buat Kak Prabanjar, Kak Andre di Kuyung. Tadi yang baru masuk siapa?
2: Oh, yang masuk dari Bang Galuh, Jawa Timur.
5: Iya, mas kayaknya itu kalau Jawa.
2: Mas ya, oh ya Mas Galuh.
5: Iya, second counter mas. Salam kenal kali kulo Maya, wonten Berau. Iya. Buat yang gak kesapa mohon maaf, doa terbaik selalu buat semua. Amin. Yang monitor, buat Mbak Elvira. Ya, buat Mbak Elvira sekeluarga juga doa terbaik selalu buat semuanya. Hmm. Maya mohon maaf kalau ada salah kata.
2: Sama-sama loh Mbak, iya.
5: Barusan ini sih barusan aja kan jadi agak gimana ya mulutnya ini susah.
2: Iya, gak apa-apa.
5: Terima kasih Mbak, waktunya ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih dari Berau ya ada Mbak Maya di gabungan di RRI Sendawar ya. Baik, kalau begitu langsung saja ini kita hadirkan lagu ya yang sudah di request oleh pendengar kita yang mau gabungan nanti ya. Kita ketemu lagi di sesi ketiga. Ada Masud Sidik dengan Duda Ketemu Janda.

Budaya ngayau atau berburu kepala musuh merupakan budaya dan sejarah yang dimiliki masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Meski mulai ditinggalkan, namun masih ada sebagian masyarakat Dayak yang mempertahankan budaya ngayau, salah satunya subsuku Dayak Bahosa di Kampung Tering Lama dan Tering Lama Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Budaya tersebut dilakukan oleh leluhur suku Dayak zaman dahulu sebagai tanda kesatriaan bagi seorang pria, kemudian untuk mempertahankan wilayah ataupun merebut wilayah untuk bertahan hidup. Sejak Indonesia merdeka, budaya ini tidak dilakukan lagi, namun tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh warga Tering Lama dan Tering Lama Ulu dengan cara yang berbeda atau dilakukan dalam bentuk upacara adat dikhususkan bagi kaum pria tanpa merubah nama dan makna. Budaya ngayau atau berburu kepala dikemas dalam bentuk upacara adat oleh suku Dayak Bahosa dilakukan setiap peringatan hari ulang tahun Umak Huang Tering atau Kampung Orang Tering. Objek buruan tidak lagi seperti dilakukan leluhur mereka atau diganti dengan wujud binatang yakni babi dengan tujuan dan makna yang sama untuk pembersihan diri dari noda dosa sehingga timbulnya jiwa kesatria dan tanggung jawab bagi seorang pria. Ngayau oleh suku Dayak Bahosa Umak Huang Tering merupakan bukti kemajemukan negeri tercinta, mengajarkan tentang nilai sejarah tradisi, adat, dan budaya yang harus terpelihara dan dilestarikan dalam sebuah bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia.

0: loh kok bayar yang lonong bener itu kan lampu bohong
1: so ini apa lah so biasa ya macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh inget dadah itu kan tikungan
1: so lah gak penting tai tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan kita buka lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bergabung 0812-505-23938. Sesi ketiga ini ada Bung Andre di Kuyung Kutai Kartanegara. Saya sapa Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya suasana sore hari ini?
1: Habis ini rada-rada mendung kayaknya.
0: Oh, lagi mendung di Kampung Kuyung ya?
1: Iya. Oke.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya masih bisa ya?
0: Boleh, lagu apa?
1: Berbisik dari Putri.
0: Berbisik ya.
1: Oke. Salam nih buat Adik Maya tadi, beramah beran juga diberkahkan oleh Allah kesehatannya dan rezekinya ya. Buat Adik Eti juga di Penajam ya. Semoga kan juga sehat bersama anandanya. Putri juga
0: ya.
1: Di Ajeng ya. Bersama keluarga di sana ya. Buat Kaputra Kutai, Kaputra Kaputra Kering alias Kaputra Kusut. Buat ini juga buat Mama Dahlia juga nih, membantu juga saya. Mama harus dihubungi. Buat Adik Putri juga Putri mau juga sehat ya. Semuanya kan saya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan KLB saya.
0: Iya.
1: Maksudnya?
0: Ya.
1: Dan sehat semuanya, amin.
0: Amin.
1: Itu aja kata yang pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabung di RRI Sendawar ya. Silakan yang lain 0812-505-23938. Di sini saya mau bacakan juga jalur WA kita ya, ada atensi ya dari siapa nih? Selamat sore Mbak Elvira, saya Bunda Ceria. Untuk cuaca di sini hujan. Lagunya sedang-sedang saja dibingkis buat semuanya. Oke, terima kasih buat Bunda Ceria di Eheng ya. Baik, kalau begitu penelpon berikutnya di sini, oh ada dari Om Bau ya. Pro Dangdut. Halo.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, apa kabar selamat Putra sore. Kusut? Selamat sore.
2: Kabarnya hujan dari pagi sampai sore ini hujan, Mbak Elvira.
0: Oh iya, lagi monitor sambil ini ya.
2: Iya.
0: Dari RRI. Iya, baik. Sore ini apa nih, Bang?
2: Lagunya Di Ujung Kerinduan.
0: Oke, Di Ujung Kerinduan.
2: Ya, cari ya. Lagunya khusus buat Abang Putra Kilip tadi.
0: Buat Abang Putra Kilip. Oh, lagi rindu.
2: Lagi rindu sama Abang Putra Kilip. Semoga Abang sehat selalu ya. Juga untuk Bunda Dahlianya semoga sehat selalu. Juga untuk Bunda Erninya semoga sehat selalu. Adik Andre juga sehat selalu.
0: Ya,
2: terima kasih semuanya yang sudah menyapa Putra Kusut. Semoga semuanya sehat selalu. Untuk Mbak Elviranya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya, Mbak.
0: Amin ya.
2: Orangnya hati-hati punai licin.
0: Iya, terima kasih ya.
2: Jangan-jangan kena oli ya, oli kelapa sawit.
0: Oh, aman aja.
2: Aman ya.
0: Iya.
2: Malam kemarin itu aku lama di Malo itu. Aku nggak tahu di RT mana aku. Iya, waktu itu aku nggak tanya RT mana, lama aku. Dari jam 6 sore sampai jam 10:30 lah aku pulang malam ya.
0: Oh iya, tempat keluarga kah?
2: Ya mungkin aku di depannya rumah Mbak Erni itu.
0: Oh iya.
2: Aku udah tahu rumahnya. Ya salamnya aja untuk Bunda Erninya semoga sehat selalu ya.
0: Iya,
2: sekian dan terima kasih Mbak Elvira, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih kembali sudah gabung di RRI Sendawar. Dan pendengar, kita langsung saja dulu ya untuk mendengarkan ini. Sudah ada 3 lagu dan kami informasikan nanti pada pukul 15:51 waktu Indonesia Tengah kita ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya.

0: Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua.
1: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

حي على الفلاح.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Baiklah pendengar, saat ini pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami cukupkan, bacakan atensi dari Ani di Ongko Asa. Mat sore Prodangdut request lagu S. Ahmadi.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendrawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendrawar beralamat di Jalan Sendrawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendrawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: RRI Sendrawar dengan program siar berikutnya.
3: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendrawar. Rangkaian Sendrawar sore kami lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan sesi program Kentongan.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Pandawa anak murai nerima.
1: Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Dan pendengar, sore hari ini kami hadirkan program Kentongan ke Ruang Dengar Anda, melansir dari rri.co.id. Kenali ancaman adaptasi lingkungan. Saudara, terkait dengan bencana alam memang tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun dampak yang ditimbulkan masih dapat ditekan melalui upaya mitigasi yang tepat dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Pemahaman terhadap potensi ancaman di lingkungan sekitar menjadi langkah awal yang penting agar masyarakat mampu mengambil tindakan cepat dan tepat saat bencana terjadi. Hal tersebut disampaikan dosen geografi Universitas Negeri Malang, Dr. Heni Masuroh, dalam dialog Espada Tanggap Bencana di Pro 2 RRI Malang. Menurutnya, mitigasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen bencana karena berperan mengurangi resiko terhadap korban jiwa maupun kerugian materi. Ia juga menjelaskan salah satu bentuk mitigasi yang paling mendasar adalah mengenali karakteristik wilayah tempat tinggal. Masyarakat perlu mengetahui adanya daerah yang termasuk kawasan rawanan banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Menurutnya, pengetahuan mengenai potensi ancaman merupakan bentuk mitigasi non-struktural yang efektif. Semakin baik masyarakat memahami kondisi lingkungan, semakin besar pula peluang untuk melakukan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi. Selain memahami kondisi lingkungan, Heni juga mengingatkan pentingnya kesiapan setiap keluarga melalui penyediaan tas siaga bencana. Tas juga sebaiknya disiapkan sejak awal dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau agar dapat segera dibawa ketika proses evakuasi harus dilakukan. Isi tas siaga bencana antara lain obat-obatan, pakaian ganti, air minum, makanan siap saji, senter, baterai cadangan, alat komunikasi, perlengkapan kebersihan, serta dokumen penting seperti kartu identitas, kartu keluarga, ijazah, sertifikat, dan dokumen berharga lainnya. Lebih lanjut, Heni menuturkan bahwa tidak semua masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana memiliki pilihan yang berpindah tempat tinggal. Banyak diantaranya telah menetap secara turun-temurun karena faktor ekonomi, pekerjaan, maupun ikatan sosial dan budaya. Karena itu, menurutnya kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan menjadi strategi yang lebih realistis dalam mengurangi resiko bencana. Adaptasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, latihan evakuasi secara berkala, pembangunan rumah yang lebih aman sesuai karakteristik ancaman, hingga memperkuat budaya sadar bencana di tingkat keluarga maupun juga komunitas.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan program Kentongan dengan hadirkan informasi kebencanaan. Melansir dari Media Antara, Magetan mensosialisasikan mitigasi bencana ke siswa saat kegiatan MPLS. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magetan melakukan sosialisasi mitigasi bencana dan mengajak para siswa untuk sadar bencana sejak dini saat momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Ada terdapat sejumlah sekolah di Kabupaten Magetan yang menjadi sasaran edukasi dan sosialisasi tanggap bencana. Di antaranya Nahdlatul Ulama, SMA 1 Magetan, SMA 2 Magetan, SMA 3 Magetan, dan SMPN 1 Kewedanan. Menurutnya MPLS menjadi momentum yang tepat untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi situasi darurat. Tidak hanya penyampaian materi di dalam kelas, BPBD Magetan juga mengajak seluruh peserta mengikuti simulasi penanganan bencana gempa bumi dan kebakaran ringan secara langsung. Dalam simulasi tersebut, siswa dilatih untuk mengenali tanda bahaya, melakukan perlindungan diri dengan benar, mengikuti jalur evakuasi serta berkumpul di titik aman sesuai prosedur yang telah dilakukan. Dengan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan para pelajar mampu untuk menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan semangat kesiapsiagaan kepada keluarga maupun di masyarakat sekitarnya. Dan saudara pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan dalam sesi rangkaian Sendawar Sore terkait dengan Magetan sosialisasi mitigasi bencana ke siswa saat kegiatan MPLS, melansir dari Media Antara. Dan informasi ini, pendengar, kami cukupkan dalam program Kentongan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar, karena setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper. Jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO. Yang penting rame aja.
3: Bentar. Offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang

ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Santaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Selasa 21 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjar

Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ria. Selamat sore Mbak Ria.
1: Selamat sore juga rekan Listia.
0: Oke, belum terdengar suaranya Mbak Ria nih.
1: Iya, halo, selamat sore
0: Samarinda.
1: Rekan Listia.
0: Oke, baru terdengar suaranya Mbak Ria, apa kabar?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, luar biasa suasana sore hari ini rekan Listia.
0: Alhamdulillah, cuaca kita masih sama gak nih, panas-panas gimana gitu?
1: Ini lagi mendung sendu aja nih, kota Samarinda sehari. Alhamdulillah, bikin dingin. Ya.
0: Oke, Mbak Ria, ada informasi apa dari Samarinda hari ini?
1: Dari Samarinda, Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakatan Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kutai Barat, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Listia. Pendengar, Kanwil Direktorat Jenderal Masyarakatan Kalimantan Timur mengupayakan pembangunan lapas di Kutai Barat untuk mengatasi overkapasitas hunian di Kalimantan Timur yang mencapai sekitar 500%. Kita simak laporannya.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kalimantan Timur mendorong pembangunan lapas di Kabupaten Kutai Barat. Pembangunan itu diperlukan karena seluruh lapas dan rumah tahanan di Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara mengalami kelebihan kapasitas. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Menurutnya, Kutai Barat menjadi salah satu daerah yang membutuhkan lapas karena belum memiliki fasilitas pemasyarakatan. Selama ini, warga binaan dari Kutai Barat harus dipindahkan ke Lapas Tenggarong dengan waktu tempuh hingga 10 jam.
3: Lapas dan rutan di Kaltimtara itu semuanya over kapasitas atau over project sudah luar biasa sampai 400-500%. Kita lihat Kubar ini terlalu jauh jaraknya ke Tenggarong. Itu menempuh waktu sampai 9-10 jam. Kita juga ke sana kemarin, jalannya memang sangat rawan sekali dan kita khawatir kalau pengiriman dari Kubar ke Tenggarong ini membahayakan baik oleh petugas sendiri maupun membahayakan pada warga binaannya.
2: Endang mengatakan, Ditjenpas telah membahas rencana tersebut bersama Bupati Kutai Barat, DPRD, dan Forkopimda. Pemerintah daerah pun mendukung penuh pembangunan lapas di Kutai Barat. Namun, ia mengakui pembangunan lapas memerlukan anggaran besar dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk membangun lapas kelas 2A dengan kapasitas 500 orang saja, pihaknya harus mengeluarkan dana hingga 330 miliar rupiah. Sementara, anggaran Ditjenpas untuk membangun lapas baru saat ini terbatas. Karena itu, pembangunan lapas di Kutai Barat nantinya dilakukan oleh pemerintah daerah dan selanjutnya dihibahkan kepada Ditjenpas Kalimantan Timur. Endang mengungkapkan, pembangunan tersebut ditargetkan akan berjalan pada tahun ini. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Di bagian tadi, saya kembalikan ke Anda, Listia, Anda yang ada di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih Ria Arda dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sudah ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore rekan Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini?
1: Sore hari ini Tarakan cukup terik nih Listia.
0: Waduh, kita sama beberapa hari ini harapannya sama hujan sebenarnya ya.
1: Iya, sebelumnya juga sudah hujan sih.
0: Wah, kalau di sini belum nih. Mungkin nanti bisa dikirim-kirim ke sini gitu ya.
1: Boleh.
0: Ada informasi apa dari sana, Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Wali Kota Tarakan minta Ketua RT aktif bantu penanganan stunting, Listia.
0: Wah, ini benar juga nih ya, karena peran keluarga tingkat RT RW sangat berpengaruh begitu rekan Bayu ya.
1: Ya, siap.
0: Baik, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul meminta seluruh Ketua RT ikut aktif menangani stunting di wilayahnya. Arahan itu disampaikan saat penyerahan SK Ketua RT di kantor Kecamatan Tarakan Barat.
2: Kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, masih memberi perhatian serius terhadap stunting, meskipun angkanya sudah turun drastis berkat upaya yang dilakukan. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja, membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi. Hal ini karena Tarakan merupakan kota terbuka. Banyak pendatang mencari kerja membawa anak yang sudah kurang gizi dari daerah asal. Daerah pesisir seperti Pantai Amal, Selumit Pantai, dan wilayah pantai lainnya jadi kantong stunting tertinggi.
2: Stunting Tarakan kan cukup tinggi, sekitar 25% hasil survei nasional. Wih, malu juga kita, padahal angka kemiskinan kita rendah sebenarnya. Kalau kita lihat itu, kita jauh di bawah rata nasional. Angka kemiskinan kita sekarang di bawah 5%. Nasional aja masih 15%. Tapi kok stunting kita tinggi? Nah, ternyata memang, mohon maaf Bapak Ibu, orang karena ini Tarakan kota terbuka, banyak orang keluar masuk. Gizinya tinggi, terutama daerah-daerah tertentu. Waktu itu saya ingat datangnya daerah Amal, daerah-daerah Pantai terutama.
3: Karena itu, Wali Kota meminta Ketua Rukun Tetangga terlibat aktif dalam penanganan stunting. Ketua RT dapat melaporkan kepada pemerintah melalui dinas terkait jika ada warganya yang menderita stunting. Tanpa laporan dari Ketua RT, pemerintah sulit mendeteksi kasus stunting. Pendataan stunting kini tidak lagi lewat survei, tapi by name, by address, rumah per rumah.
2: Kalau tidak ada laporan, kita dari pemerintah, petugas kesehatan, tidak tahu. Oleh karena itu, sebenarnya kalau sekarang ini kita sudah mendatanya tidak lagi pakai survei, tapi by name by address, rumah per rumah. Dan sekarang kalau dari survei PPPGM itu, kita tinggal 8% nasab, jauh di bawah nasional.
3: Wali Kota menambahkan hasil survei elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM terbaru, stunting Tarakan kini turun jadi 8% dari sebelumnya 25%. Muhammad Rajaksyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pangutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda di Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, saat ini sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana Nunukan sore hari ini?
1: Nunukan sore hari ini mendung ya.
0: Aduh, enak nih kalau sudah mendung. Harapannya hujan. Kapan ya Palangkaraya?
1: Bagaimana di Palangkaraya?
0: Masih sama dengan cuacanya yang panas, cetar.
1: Masih sama, baiklah. Menyala ya, Listia.
0: Menyala Palangkarayaku, gitu ya.
1: Iya.
0: Ada informasi apa, Rekan Wina, dari Nunukan sore hari ini?
1: Baik, informasi ini terkait bertambahnya warga yang memilih menetap dan bekerja di daerah Kabupaten Nunukan, Listia.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Terima kasih Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Dalam 8 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kabupaten Nunukan terus meningkat sekitar 8.000 jiwa setiap tahun seiring bertambahnya warga yang memilih menetap dan bekerja di daerah ini. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan mencatat pertumbuhan penduduk di daerah perbatasan ini mencapai sekitar 8.000 jiwa setiap tahun dalam 8 tahun terakhir. Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan pertumbuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi angka kelahiran, tetapi juga mutasi penduduk serta warga negara Indonesia yang kembali dari Malaysia dan memilih menetap di Kabupaten Nunukan.
3: Dari lahir, dari mutasi penduduk, walaupun juga kita punya hal yang spesifik karena kita daerah perbatasan, banyak juga saudara-saudara kita yang tadinya tinggal lama menetap di Malaysia kembali ke Indonesia, ini juga ikut mempengaruhi jumlah penduduk kita. Itu posisinya sekarang itu Nunukan 235.000 jiwa.
2: Wilson menjelaskan tingginya arus perpindahan penduduk menunjukkan bahwa Nunukan kini tidak lagi hanya menjadi pintu masuk menuju Malaysia. Daerah perbatasan ini justru mulai menjadi tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan, terutama di sektor budidaya rumput laut.
3: Kalau dulu Nunukan, ending pointnya bukan Nunukan, orang kepingin ke Malaysia ya. Biasanya mungkin terdampar di Nunukan atau ada bermasalah terkait dengan dokumen, akhirnya harus di Nunukan atau sudah berubah niatnya karena ada kesulitan-sulitan. Kalau sekarang juga Nunukan bedanya ternyata ada sebagian orang yang juga Nunukan itu menjadi ending pointnya karena tertarik dengan rumput laut.
2: Lebih lanjut, Wilson menjelaskan sebagai daerah perbatasan, kondisi tersebut membuat pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih dinamis. Setiap pendatang yang memilih menetap dan mengurus dokumen kependudukan di Nunukan menambah jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Padli. Selamat sore rekan Padli.
1: Selamat sore Listia, sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah kita semua sehat dengan cuaca yang sangat cetar membahana ini.
1: Banjarmasin sama gimana? Juga loh. Ini lagi panas juga ini. Tadi sempat terjadi karhutla di dekat RRI, cuma di sekitar 1 kilo lah dari RRI.
0: Ini menambah kita untuk tetap menjaga kesehatan harus dengan ekstra artinya ya.
1: Betul, hati-hati juga dengan kabut asapnya juga Listia ya. Mudah-mudahan gak terkirim ke Palangkaraya dari Banjarmasin nih.
0: Mudahan tidak, tapi memang di Palangkaraya beberapa hari ini sudah tercium aroma-aroma dari kebakaran hutan dan lahan. Itu kan asapnya berbeda begitu ya. Ini yang dikhawatirkan mengganggu kita beraktivitas. Jadi harus pakai masker nih, masyarakat juga diingatkan.
1: Betul Listia.
0: Ada informasi apa hari ini?
1: Ya Listia, ini ada informasi terkait dengan penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin Listia.
0: Kenapa ini? Silahkan informasinya.
1: Ini informasinya ya. Pendengar dan pemirsa, penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin memicu lonjakan antrian kendaraan di sejumlah titik SPBU lain. Nah, menyikapi hal tersebut, Pertamina mengambil langkah antisipasi dengan menambah pasokan BBM di sejumlah SPBU yang padat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Berdasarkan data Pertamina, di wilayah Kalimantan Selatan, sepanjang tahun 2026, setidaknya tercatat 67 titik SPBU yang kini dijatuhi sanksi pembinaan, mulai dari sanksi peringatan hingga penghentian suplai. Sales Branch Manager 1 Kalsel, Fuel Pertamina Patraniaga, Wicaksono Ardi Nugroho, menyebut pihaknya telah mengantisipasi dampak tersebut dengan melakukan penebalan suplai di SPBU yang rawan terjadi kepadatan.
3: Kita sudah melakukan penebalan suplai di sekitar SPBU yang disanksi ya, kena sanksi ya pemerintah suplai. Itu sih antisipasi kami ya, penambahan suplai kalau pada saat kebutuhan dari SPBU yang kena sanksi, misal nih berapa KL dalam tiap hari kita pindahkan nih di SPBU terdekat suplainya. Jadi harapannya masyarakat kita pastikan untuk pasokannya atau kebutuhannya tetap terpenuhi.
2: Dari total puluhan sanksi tersebut, di Kota Banjarmasin, penghentian operasional salah satunya terjadi pada SPBU Pramuka yang kini tutup total. Sementara SPBU Ahmad Yani kilometer 5 kini harus menutup jalur pengisian Pertalite. Terhentinya pelayanan bahan bakar ini sempat memicu kebingungan di tengah masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa balik kanan karena tidak bisa mengisi BBM. Salah seorang pengendara, Siti, merasakan langsung dampak tersebut.
4: Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di baik. Jadi apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah kayak gitu lalu kerja di. Nggak tahu mbak baru yang di sini. Tahu nggak kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh kerja di misi lalu berbulik nih. Nak melihat ke Pertamina lain lain juga.
2: Sementara itu, terkait proses distribusi, pihak Pertamina memastikan pasokan BBM masih dalam kondisi stabil dan lancar. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik guna menjaga kondusivitas di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya Listia, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Padli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya untuk mengurangi permasalahan sampah dan semakin menumpuk, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menekankan pentingnya pengelolaan terpadu sejak dari rumah memilah sampah yang bernilai ekonomis. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Yakinkan kembali ataupun juga mohon apa bijaklah dalam membuang sampah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah sesuai jadwal yang telah diatur melalui peraturan Wali Kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan,

0: Di sisi lain, Fairit menilai pemilahan sampah sebenarnya dapat memberikan nilai ekonomi, seperti plastik maupun material lain yang masih memiliki nilai jual dapat dipisahkan dan dikumpulkan tanpa harus merusak atau menghamburkan sampah di sekitar lokasi pembuangan. Sementara itu, petugas kebersihan Palangkaraya Imron berharap masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.
1: Di mana aja, tidak di Bondol aja, di mana-mana. Ya bisa, kayak kita itu memilah-milah lah. Jadi kalau misalnya besinya sedikit itu dikumpulkan, kita jual, itu bisa kita untuk nambah-nambah rezeki lah gitu. Ya anu apa namanya, plastik besi-besi miringan itu biasanya yang dari. Kalau terutama untuk yang membuang-buang itu haruslah tahu tempatnya lah. Biasanya kalau anu itu langsung buang aja, tidak langsung di tempatnya anu, apa umpama di depo truknya itu truk tidak di tempatnya itu, malah di bawah-bawah itu
2: cecer-cecer gitu ya.
1: Iya, cecer-cecer.
0: Ia mengaku masih sering menemukan sampah yang tercecer di sekitar depo maupun di luar bak penampungan sehingga menyulitkan proses pengangkutan. Pihaknya juga menyesalkan ulah masyarakat yang mengacak tumpukan sampah saat mencari barang bekas. Menurutnya aktivitas tersebut tidak dilarang selama dilakukan dengan tertib dan tidak meninggalkan sampah berserakan. Edi Suroso melaporkan.
3: Dan pendengar, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyok

manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati di

bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Sendawar Sore hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Saudara pendengar, Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM. Rangkaian Sendawar sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara, melansir dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Peraihan opini WTP ini merujuk hasil audit BPK Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kemkomdigi untuk tahun anggaran 2025. Opini WTP kali ini merupakan capaian yang kedua kali di bawah kepemimpinan Menteri Komdigi Mutia Hafid, sebab dari laporan keuangan sebelumnya sempat menerima opini wajar dengan pengecualian WDP pada tahun 2015, 2022, dan 2023. Laporan hasil pemeriksaan Kemkomdigi ini diserahkan langsung oleh anggota 3 PPK RI Ahsanul Haq kepada Menkomdigi Mutia, yang menuturkan capaian tersebut mencerminkan komitmen seluruh jajaran Kemkomdigi dalam tata kelola keuangan negara yang baik. Bahkan selain itu, keberhasilan mempertahankan WTP ini menurutnya menunjukkan reformasi birokrasi dan penguatan pengelolaan keuangan berjalan baik. Hal ini dikatakan Mutia sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang tengah dipercepat pemerintah. Sepanjang tahun 2025, Kemkomdigi juga mencatat realisasi penyerapan anggaran sebesar 94% yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja, seperti diantaranya perluasan konektivitas, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan layanan digital bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan raihan WTP 2 tahun berturut-turut, Mutia menegaskan komitmen Kemkomdigi di bawah kepemimpinannya dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan negara. Hal ini sekaligus juga memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi percepatan transformasi digital di Indonesia. Sementara itu, anggota 3 BPK RI Ahsanul Haq menjelaskan opini WTP ini diberikan dengan menerapkan 4 kriteria utama, di antaranya kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melansir dari media rri.co.id. Dan pendengar, kami cukupkan sesi musik informasi ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya nanti pada pukul 18 kami akan hadirkan sesi Zona Petang.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau lebaran, Natal, tahun baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak.
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
2: Yuk,

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa. RRI Senawa dengan

Saudara pendengar, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu religi islami untuk Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangisnya, kasihan. Kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senawa Nana Murai Nerima.
3: Saudara pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung di Daypart Lintas Sendawar Sore untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran kami di 103,3 FM. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda berjalan lancar ya di hari ini pendengar. Dan tetaplah bersama kami rangkaian Sendawar Malam ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Al-Ash akan wafat.
1: Ia menangis terseduh-seduh, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan surga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya, maka tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan

0: lawas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbu, serta harmonium dan vokal.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Go! Ayo, satu lagi. Woi, jagoan gue,
5: Gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

0: Selamat malam saudara berhari mana pun Anda berada. Terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami RRI Sundawar di frekuensi 103,3 MHz hingga saat ini. Pendengar, memasuki pukul 19, saya Idi akan hadirkan program Sundawar malam ini, Karir dan Bisnis. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sundawar. RRI Sundawar dengan program

0: Pendengar, mencari ide bisnis yang laku setiap hari dan cepat balik modal menjadi impian banyak orang yang ingin terjun ke dunia usaha. Dalam zaman serba cepat seperti saat ini, pendengar, peluang untuk menciptakan usaha yang tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang pesat sangatlah terbuka. Dari jasa layanan hingga produk yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada berbagai jenis usaha yang bisa kita pertimbangkan. Pendengar, ide bisnis ini sangat memiliki potensi besar untuk laku keras setiap hari, memberikan kita keuntungan yang cukup besar dan memungkinkan Anda untuk mencapai titik balik modal dengan cepat. Mulai dari bisnis kuliner yang tidak pernah sepi, layanan kebersihan hingga produk digital yang kini semakin diminati. Dan peluang-peluang usaha apa saja yang kira-kira bisa kita jalankan di tahun 2026 ini, mendengar? Kami akan informasikan lebih lengkap di program Karir dan Bisnis. Tetaplah bersama kami.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging, atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe, dan tahu,

0: Ya, pendengar, masih di karir dan bisnis bersama saya di yang pertama nih, membahas soal usaha-usaha apa saja yang bisa kita jalankan di tahun 2026 ini. Yang pertama, warung sembako. Ya, usaha yang tak pernah sepi pembeli karena menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Dari beras, gula, minyak, hingga berbagai bumbu dapur. Warung sembako menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan semua kebutuhan dasar tanpa harus pergi jauh. Keberadaannya sangat vital dalam mendukung kehidupan sehari-hari, membuatnya menjadi peluang bisnis yang stabil dan menguntungkan. Ya, yang usaha kedua yang bisa kita terapkan yaitu warung makan, benar. Warung makan dengan keunikan dan keragaman menu yang disajikan menjadi destinasi kuliner pilihan bagi banyak orang yang mencari kehangatan dan kenyamanan makanan rumahan di tengah kesibukan sehari-hari. Kita bisa lihat, mendengar, untuk sampai saat ini warung-warung makan seperti mungkin masakan Padang atau mungkin warteg ya, masih terus berjalan. Ya, hal tersebut karena memang masyarakat dalam makan itu kurang lebih dalam kesehariannya itu seperti warteg ya, tidak neko-neko, masakannya juga sudah akrab ya, sudah menjadi kesukaan banyak orang. Iya, pendengar, salah satu kelebihan utama warung makan adalah kemampuannya untuk menawarkan berbagai pilihan masakan autentik dengan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan yang ekonomis tanpa mengorbankan rasa. Warung makan sudah pasti menjadi ide bisnis yang laku setiap hari karena makanan karena makan adalah kebutuhan. Selain itu, suasana yang akrab dan pelayanan yang ramah ini juga penting, pendengar, membuat pengunjung merasa seperti di rumah sendiri. Memperkuat nilai tambah warung makan sebagai tempat yang ideal untuk makan bersama keluarga dan juga teman. Kuncinya, pendengar, mungkin bisa bervariasi menunya, kemudian juga pelayanannya lebih ramah, dan sebisa mungkin membuat settingan warung makan itu seperti rumah, sehingga nyaman ketika ada keluarga yang barangkali ingin mengajak anggota keluarganya untuk makan bersama.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

0: Ih, sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di Karir dan Bisnis bersama saya Edi. Kita lanjut lagi membahas tentang usaha-usaha apa yang bisa kita jalankan dan memiliki potensi untung yang besar di tahun 2026, yaitu toko bahan makanan seperti sayur dan buah. Toko bahan makanan khususnya yang menjual sayuran dan buah menawarkan keuntungan utama berupa akses langsung ke berbagai produk segar dan berkualitas tinggi, memudahkan konsumen untuk mendapatkan nutrisi esensial untuk kesehatan keluarga. Toko bahan makanan atau warung sayur dan buah menjadi salah satu ide bisnis yang laku setiap hari yang bisa kita mulai. Dengan fokus pada kesegaran dan kualitas, toko ini memastikan bahwa setiap barang yang dijual telah dipilih dengan cermat dan memenuhi standar tertinggi. Kelebihan lain dari toko bahan makanan ini adalah kemampuan mereka untuk menyediakan produk lokal yang mendukung petani dan produsen lokal serta mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
2: Ada tambahan lagi, Kak?
0: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
0: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
1: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Saya Edi masih temani pendengar di malam hari ini, terutama di program karir dan bisnis, yang membahas usaha-usaha apa saja yang bisa kita jalankan karena memiliki potensi keuntungan yang besar di tahun ini. Yang berikutnya ini pendengar, agen gas LPG. Ya, kedengarannya mungkin seperti usaha yang kurang menjanjikan, tapi jangan salah pendengar, kelebihan utama dan dari menjadi agen gas LPG adalah kemampuannya untuk menawarkan produk yang sangat dibutuhkan dengan permintaan yang konsisten, memastikan aliran pendapatan stabil. Sebagai agen, Anda berperan vital dalam memastikan distribusi gas yang aman dan efisien, membantu mencegah kelangkaan dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Menjadi agen gas LPG menarik dan menjadi ide usaha yang bisa laku setiap hari. Dan yang berikutnya mendengar, agen air isi ulang. Dengan menjadi agen, Anda memberikan akses mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan air minum yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Ini tidak hanya mendukung kesehatan dan kesejahteraan pelanggan, tetapi juga memberikan peluang usaha yang stabil dengan permintaan yang konstan.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pembahasan kita di malam hari ini dalam program acara Karir dan Bisnis. Semoga bermanfaat. Baik pendengar, saya Edi akhiri program Karir dan Bisnis di malam hari ini, dan semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam dan tetaplah bersama kami untuk menyimak program siar kami selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.

0: Itu penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
0: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
3: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Ceritanya surplus keseimbangan
4: perimbangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
3: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
4: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
5: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada growth ke depannya.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
6: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
7: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
6: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
8: Persetujuan pembaruan ATIGA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIGA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
7: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
10: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
9: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
11: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
10: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
12: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
13: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
12: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
13: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
8: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
13: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
14: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
15: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
14: betul-betul. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
15: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
14: Untuk bantuan.
15: Oke, bantuan bentuknya apa?
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa 3 pejabat bea cukai, yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
15: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
14: Orlando.
15: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kah?
14: Iya.
15: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
14: Uang.
15: Untuk BC1 gimana? Berapa tuh disiapkan?
14: Oh,
15: sesuai
14: BC1,
15: dengan penyampaiannya Ocoy.
14: 3M.
15: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal.
14: 2M.
15: 2M baik. BC3 Sistrian.
14: 1M.
15: 1M ya. Baik.
16: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Fair.
17: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
16: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
18: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
19: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
18: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
19: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
18: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
20: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
21: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
20: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
22: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
20: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Saudara pendengar RRI Sundawar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 pukul 20 ya, menyiarkan warta berita sentral Pro 3. Saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sundawar bersama saya Edi. Tetaplah bersama kami mendengar selanjutnya, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda program acara Cermin Kehidupan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan program siaran

0: Pendengar Radio Sundobar, selamat malam. Senang sekali saya ini bisa kembali menemani pendengar di malam hari ini dalam program acara Cermin Kehidupan. Sebuah acara yang menginspiratif dari berbagai kehidupan banyak orang sebagai bahan untuk introspeksi dan koreksi diri. Ya, pendengar, bicara soal kisah inspiratif. Ada salah satu kisah inspiratif dari pesepak bola internasional bernama Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo adalah bukti nyata bahwa mimpi besar yang dipadukan dengan disiplin baja dapat mengalahkan segala keterbatasan. Dari seorang anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah petak beratap seng di Madeira, ia bertransformasi menjadi salah satu mega bintang sepak bola dan atlet paling sukses di dunia. Seperti apa kisah lengkapnya, kami akan membahas lebih lengkap untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Cermin Kehidupan Pro 1 RRI Sindawar.
1: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

0: Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
2: Masa?
1: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Pendengar, kembali di program Cermin Kehidupan malam hari ini bersama saya Edi. Pendengar, kisah inspiratif kali ini datang dari seorang pesepak bola internasional, Cristiano Ronaldo. Ronaldo atau akrab disapa di Indonesia dengan sebutan Bang Dodo. Lahir di lingkungan buruh dari keluarga yang serba kekurangan. Sang ayah adalah seorang tukang kebun dengan masalah ketergantungan alkohol, sementara ibunya harus bekerja keras sebagai tukang masak dan cleaning service untuk menghidupi keempat anaknya. Keterbatasan ekonomi tidak mematahkan semangatnya. Ia mulai bermain untuk klub lokal Andorinha pada usia 7 tahun, dan bakat alaminya membawanya masuk ke Akademi Sporting CP di usianya waktu itu 12 tahun. Perjalanan karirnya nyaris terhenti saat ia didiagnosis menderita masalah jantung pada usia 15 tahun yang mengharuskannya menjalani operasi. Namun tekadnya yang kuat untuk bermain bola membuatnya berhasil pulih dan kembali berlatih dengan semangat yang lebih membara. Kunci utama kesuksesan Ronaldo bukanlah sekedar bakat, melainkan etos kerjanya yang luar biasa. Ia dikenal sebagai pemain yang selalu datang paling awal dan pulang paling larut saat latihan. Dedikasinya pada kebugaran sangat ekstrim, termasuk mempertahankan pola makan sehat yang menjaga persentase lemak tubuhnya tetap rendah sekitar 7%, sesuatu yang jarang terjadi pada atlet profesional.

Pendengar masih di program Cermin Kehidupan bersama saya Edi. Ya, pendengar, kali ini membahas tentang kisah inspiratif dari pesepak bola Cristiano Ronaldo. Bernama lengkap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Lahir pada 5 Februari tahun 1985 di Funchal, Madeira, Portugal. Ronaldo adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari Maria Dolores dos Santos Aveiro dan Jose Diniz. Di balik nama Ronaldo ada cerita menarik yang tentunya menginspirasi banyak orang pendengar. Pendengar, saat remaja kemampuannya dalam bermain sepak bola mulai terlihat ketika ia bermain untuk Nasional da Liga da Madeira. Ronaldo ditawarkan kontrak untuk bermain bersama Sporting Lisbon di tahun 2001. Di tahun yang sama pula, keahliannya telah menarik hati manajer Manchester United, kala itu Sir Alex Ferguson, yang menawarkan dirinya untuk bergabung dengan nilai transfer mencapai 12 juta pound sterling. Pemain Ronaldo bersama Manchester United cukup cemerlang ya. Permainan Ronaldo bersama MU cukup cemerlang sehingga membawa timnya meraih sejumlah gelar seperti juara Piala Champion tahun 2008. Di tahun 2009, Ronaldo ditawari klub raksasa Spanyol, Real Madrid, dengan nilai kontrak yang sangat fantastis, yakni 131 juta dolar. Ronaldo pun menyetujui kontrak tersebut dan menjadikannya sebagai pemain termahal sedunia. Saat bergabung dengan Real Madrid, Cristiano Ronaldo terus meningkatkan karirnya, membuat dirinya mendapatkan sejumlah penghargaan seperti FIFA World Player of the Year, Ballon d'Or 2014, Golden Boot dan UEFA Club Forward of the Year. Sekalipun Ronaldo terlihat dari

dari Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 20

Negara-negara Sunda Warni manapun berada, saat ini sudah pukul 21 dan tiba sudah saatnya untuk kami hadirkan program siar kami selanjutnya, Drama Radio.

0: Jadi gimana dong kak? Apa jadi kakak berangkat ke Medan hari ini?
1: Iya dek, sepertinya begitu. Kan kamu tahu sendiri kakak gak bisa hidup di kota kecil kita ini. Bisa-bisa kakak sesak nafas di sini.
0: Lalu yang jaga mama siapa kak? Kan aku masih sekolah loh kak.
1: Kan ada kamu dek. Lagian nanti kalau kakak sudah kerja, maka kakak akan kirim uang banyak sama kamu.
0: Jadi aku yang jaga mama selama kakak di perantauan?
1: Iyalah dek. Ini masukkan jaket ini juga.
0: Sini. Kak, tamat sekolah nanti aku juga maulah kerja seperti kakak ya.
1: Iya dek, kalau kakak sukses pun nanti kita beli rumah di sana. Lalu kita akan pindah semua. Siapa tahu kan kita dapat jodoh orang seberang, iya kan?
0: Iyalah, aku hanya bisa mendoakan kakak deh dari sini.
1: Iya, gak apa-apa dek, yang penting kamu harus jaga mama kita ya. Sepertinya sudah ada yang jemput kakak dek, kakak pergi dulu ya.
0: Iya, tapi kakak... kakak gak pamit sama mama?
1: Kan semalam udah, lagian mama kalau sudah tidur kan gak boleh diganggu. Udah kakak berangkat dulu, kamu jaga diri baik-baik ya.
0: Kakak juga ya, jaga diri baik-baik. Aku pasti merindukanmu.
1: Iya deh, aku juga.

0: Satu tahun kemudian.
1: Halo kak, kenapa kak?
2: Dek, bantu kakak dulu dek. Kakak lagi butuh duit ini.
1: Lah, kok minta bantunya sama aku sih kak? Aku juga lagi butuh uang di sini kak. Mama sakit keras loh.
2: Iya, nanti aku ganti. Minggu depan aku ganti. Ayo kirim dulu lah dek.
1: Sudah banyak loh kakak pinjam uang aku. Ini aku lagi

0: kakak jujur ya, aku sangat butuh banget ini loh, kak, uang ini loh.
1: Pasti aku ganti, aku kirim loh, dek, nanti kalau kakak udah punya uang. Terima kasih ya, dek, kamu saudaraku yang paling ngerti kakak saat ini.
0: Iya, iya.

0: Halo kak, kenapa kakak tidak pulang saat mama meninggal kak?
1: Maafkan kakak dek, saat ini benar-benar kakak dalam masalah besar. Kakak sudah dipecat dari tempat kerja kakak dek. 5 bulan kakak nganggur sekarang. Kakak tidak punya uang untuk pulang saat mama pergi dek.
0: Sebenarnya kakak kerja apa sih kak? Sampai-sampai kakak menderita bagaikan pengemis yang tidak punya tujuan dan haluan untuk berlabuh. Di mana kakakku yang dulu yang selalu cerdas, pintar di sekolah? Di mana kakakku yang dulu yang selalu berani dan tegar menghadapi segala masalahnya?
1: Maafkan kakak, dek. Sebenarnya kakak bukan seperti yang kamu bayangkan. Kakak hanyalah wanita yang sangat tidak pernah beruntung seperti kamu, dek. Jujur, kakak ada kerja bagus di sini. Tapi karena keangkuhannya kakak dan terobsesi dengan pergaulan di sini, kakak berbohong, dek, dan mengatakan kalau kakak kerja. Dan kakak mengatakan kalau kakak dari keluarga kaya raya dan bisa makan enak dan traktir teman kerja. Tiap malam kakak pergi berpesta sama teman-teman kakak, dek. Kakak benar-benar kacau di sini dengan gaji yang ada. Malah kakak habiskan untuk menutupi keadaan kakak yang sebenarnya. Kakak takut kalau mereka mengetahui kakak berasal dari kota kecil, dek. Kakak benar-benar hilaf, dek. Akhirnya teman-teman kakak tahu keadaan kakak yang sebenarnya, dan mereka meninggalkan kakak. Mereka mengancamkan kerja kakak, dek. Yang dulunya atasan ngasih kakak proyek malah diberikan lagi pada teman kakak. Akhirnya pekerjaan kakak dialihkan ke orang lain karena keteledoran kakak, dek. Kakak terlalu percaya pada teman yang baru 1 tahun kakak kenal. Sekarang kakak benar-benar tersiksa, dek. 5 bulan kakak hanya mengandalkan sisa uangmu, dek. Uangmu yang kamu kirim sama kakak. Maafkan kakak, dek. Kakak benar-benar minta maaf.
0: Ya ampun kak, pulanglah kak.
1: Kakak malu, dek. Malu sama orang di sekitar kita, dek.
0: Tidak usah malu kak. Jujur, aku sangat marah sama kakak. Waktu aku merasa kakak hidupnya enak di sana, dapat kerja yang mapan, gaji yang besar. Tapi ternyata aku jauh lebih beruntung di sini, kak. Meskipun hanya kerja di toko orang, tapi aku bahagia diberi kepercayaan yang akhirnya aku bisa memenuhi kebutuhan mama dan kakak di perantauan.
1: Sekali lagi aku minta maaf, dek. Aku salah. Aku hilaf, dek. Aku tidak pernah bersyukur dengan apa yang kakak dapat sebelumnya. Kakak malah menyanyiakan semua keberuntungan itu, dek.
0: Itulah, kak. Makanya dari dulu, mendingan kakak mendengarkan apa yang kata mama bilang. Kita kerja di sini saja. Di sini juga banyak harapan. Tapi, sudahlah. Kakak pulanglah. Aku tahu kakak sangat terpuruk di sana. Aku gak mau kehilangan orang yang aku cintai pergi untuk kedua kalinya. Pulanglah, kak. Bagaimanapun, kakak adalah saudara kandungku satu-satunya yang saat ini aku miliki. Pulang, kak.
1: Kakak takut. Kakak takut jadi bebanmu, dek.
0: Tidak, kak. Tidak, tidak sama sekali. Aku percaya kakak sudah menyadari kesalahan kakak dan ingin sebuah perubahan ke dalam hidupnya kakak.
1: Terima kasih, Rita. Terima kasih, adikku. Adikku yang sangat tulus mencintaiku.
0: Kamu kakakku, saudara perempuanku satu-satunya pengganti ibu di rumah ini. Aku menunggumu, kak. Pulang ya, kak, ya.

0: Pendengar RRI Sendawar di mana berada, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus bersama kami. Selanjutnya menghadirkan program Ngobras. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata buku rut sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Allahakbar, apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
4: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
3: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, kan?
4: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
3: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
4: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
3: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Oh, yo.
5: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
6: Selamat malam pendengar, saya Dimas ini teman pendengar ya di malam hari ini. Kali ini Anda bersama kami mendengarkan program acara Ngobras. Dan kali ini Ngobras akan membahas tentang komunitas anak muda kreatif di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan pendengar. Seperti apa komunitas-komunitas ini dan apa saja komunitasnya, kami bahas sesaat lagi di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

0: Aku takut tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur sayang, gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Pendengar RRI Sendawar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Pendengar, di program Ngobras membahas tentang komunitas anak muda kreatif di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Balikpapan memiliki ekosistem komunitas anak muda yang aktif di berbagai bidang ya, mulai dari sosial, pendidikan hingga kreatif. Wadah kolaborasi dan wadah tempat nongkrong atau berkarya seperti Gerbang Tara Hub dan komunitas seperti Balikpapan Youth Spirit atau BYS menjadi pusat pergerakan, diskusi, dan peningkatan skill bagi pemuda Kota Minyak tersebut. Pendengar, kita bahas satu-satu ya beberapa komunitas anak muda di Balikpapan. Yang pertama adalah Balikpapan Youth Spirit, komunitas kreatif yang berfokus pada pengembangan potensi anak muda untuk berani berbuat dan berkarya. Komunitas anak muda berikutnya ada Global Youth Spirit, yaitu komunitas pemuda Kalimantan Timur yang berfokus pada bidang sosial, ekonomi kreatif, dan lingkungan. Berikutnya pendengar ada Seribu Guru Balikpapan, komunitas yang peduli pada pendidikan di Kalimantan Timur. Kemudian juga ada komunitas Association of Young Balikpapan. Asosiasi pemuda-pemudi di Balikpapan ini tentu sangat kreatif dan memiliki media sosial yang bisa Anda ikuti. Berikutnya pendengar ada komunitas Yuk Ngaji Balikpapan, platform bagi anak muda untuk belajar bersama mengenai Islam. Dan terakhir pendengar ada komunitas Anak Muda Balikpapan, AMB, komunitas dan ajang pemilihan duta anak muda di Balikpapan.

0: asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
2: Pendengar, tercetus sejak 2 tahun lalu, Balikpapan Youth Spirit gencar melakukan ragam kegiatan. Salah satu komunitas yang menjadi wadah para pemuda Kota Minyak tersebut. Ada 3 bidang yang dinaungi BYS atau Balikpapan Youth Spirit, yakni bidang kepemudaan, lingkungan, dan pendidikan. Dengan 3 proyek utama yakni Go and Clean, inisiatif mendidik Balikpapan atau IMB, dan panggung muda Balikpapan. Menarik mendengar. Alasan Sultan Nur Hidayatullah, sang founder kala itu, agar bisa memberi kontribusi kepada masyarakat Balikpapan, tetapi tidak ada tempat yang bisa dituju. Karenanya ia dan rekannya membentuk sebuah wadah dengan visi memberdayakan anak muda Balikpapan dalam kegiatan sosial. Ia mengatakan pihaknya ingin melahirkan anak muda Balikpapan yang berkontribusi untuk kotanya, ujar pria 25 tahun tersebut. Menurutnya, banyak putra-putri daerah yang merantau di kota lain untuk bersekolah, malah menetap di kota tersebut, seharusnya pulang membangun daerah asal mereka.

103,3 MHz Radio Sendawar. Di malam hari ini masih mengudara di ruang dengan Anda, dan saya Edi masih temani pendengar ya. Di malam hari ini tetaplah bersama kami pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya program acara Sendawar malam ini. Kami hadirkan program Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar. Saya di menemani pendengar lagi malam hari ini, hari Selasa ya, 21 Juli 2026 ya. Agak lama ya, tidak bersua nih Bang Edi malam-malam ya. Ya, kabarnya baik aja, alhamdulillah. Semoga di sana teman-teman ya juga dalam keadaan yang sehat ya. Tak kurang suatu apa ya. Amin. Pendengar, banyak orang yang saat ini sedang sakit, terus kemudian ingin sekali sembuh ya. Atau ada orang yang mungkin saat ini tengah kesulitan gitu ya, sedih gitu ya, dan ingin menyelesaikan semua permasalahan tadi yang menjadi beban pikiran ya, untuk bisa kembali bahagia tersenyum. Pendengar, tersenyum memang kadang-kadang ada karena terpaksa, ada juga karena memang kondisi atau situasi hatinya memang sedang bahagia ya, sehingga tersenyum, terpancarlah wajah yang ceria gitu ya. Tapi ada juga tersenyum yang karena tidak ingin orang lain melihat kalau dirinya sedang ada masalah gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu sebenarnya cukup pandai ya dalam bersandiwara gitu ya. Ya, bersandiwara memang untuk kebaikan barangkali ya, yang difikirkan oleh orang tersebut gitu ya, karena tidak ingin membebani orang atau dia merasa ingin diselesaikan sendiri gitu ya. Jadi ya, ketika mungkin terlihat agak muram, terus kemudian ditanya lebih dalam mungkin oleh teman atau oleh keluarga atau yang lain, dia mengatakan baik-baik saja dan saya kuat, saya bisa. Akhirnya tersemburlah senyuman.

0: Mari kita menyapa ada yang sudah bergabung, Leman Lampung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang iya. Bagus.
0: Bang Edi malam hari ini.
1: Bang Edi. Oh, Bang Edi. Maaf. Saya sudah gabung dengan Bang Bagus kali dengan Bang apa satunya itu Bang Dani.
0: Bang Dani.
1: Ah, oh, iya. Ini ya, malam ini dengan Bang Edi ya.
0: Benar, benar sekali.
1: Ya, saya lihat-lihat di fotonya, kayaknya kayak agak lama gitu menyapanya gitu Bang Edi.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, Pak.
1: Ya, sama tugas salam sehat selalu Bang Edi. Saya menelpon pakai digital sambil melihat fotonya Bang Edi yang sangat ganteng sekali.
0: Oh, mantap, mantap. Terima kasih.
1: Iya. Salam kenal selalu Bang Edi.
0: Ya, mantap. Salam kenal balik ya.
1: Ya, sama tugas salam sehat. Ini Bang Edi, lagunya
0: apa lagunya?
1: Hatiku Menangis.
0: Hatiku Menangis.
1: Betaria Sonata penyanyinya.
0: Hatiku Menangis Betaria Sonata ya.
1: Okay. Iya, betul Bang Edi.
0: Oke, okay, dicari. Siapa salam dulu buat siapa? Ini.
1: Ya, sapa-sapanya dulu untuk Bung Yanta, selamat malam. Pak Damuran, Bung Gadalia, Mbak Ani, selamat malam. Bang Edi Purnama, Bung Nikel, Bang Andre, Bang Bastian, Mbak Anissa, selamat malam. Putra Kusut, Putra Gaul, Putra Lantau, Mbak Siska, dan semuanya saja tanpa kecuali Bang
0: siap.
1: Edi. Untuk Bang Edinya, selamat tugas sampai tuntas, sampai
0: hingga
1: penutup Bang Edi, closing. Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bang Leman. Oke, di belakangnya Bang Leman, tunggu.

0: Ya, kita sama lagi ada Putra Kusut. Selamat malam, Bang. Silakan.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ah, siap, mantap. Silakan, Putra Kusut.
1: Lagunya Dengarkanlah Keluhanku dari Ebit Gade.
0: Mantap. Oke, dicarikan ya. Sapa-sapa dulu, Bang. Silakan.
1: Salamnya untuk Bang Leman tadi, semoga Abang sehat selalu ya di Lampung bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dimudahkan dalam segala usaha dan pekerjaan. Salamnya untuk Bunda Erni juga, semoga Bunda tetap sehat selalu, juga bisa bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Juga untuk Mbak Maya yang di Berau, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut ya tadi siang. Ya, semoga juga bisa bergabung pada malam hari ini. Ya, salam untuk semua-muanya. Semoga juga Mbak Ani selalu sehat selalu ya pada malam hari ini. Monitor.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Bang Edi juga semoga selalu sehat bersama keluarga, Bang ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Ya, salam untuk semuanya ya, Bang. Semoga semuanya sehat. RRI juga selalu jaya di udara.
0: Ya, siap.
1: Sekian. Amin. Dan terima kasih.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Malam, terima kasih Putra Kusut ya. Mbak Siska di Kota Bangun, selamat siang, selamat malam Mbak Siska. Mbak Siska silakan. Ya, boleh masuk, silakan Mbak Siska.
2: Lagunya dari ya. Bruri.
0: Ah, apa judulnya?
2: Biar Bulan Bicara.
0: Biar Bulan Bisa Ngomong.
2: Iya.
0: Iya, oke Mbak Siska.
2: Sapa salamnya buat semua-muanya aja Bang Indi.
0: Iya.
2: Itu aja Bang Indi, terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Ah, ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih Mbak Siska. Oke, sudah 3 telepon ya di Sabah di sesi pertama. Kita langsung saja menghadirkan lagu yang sudah di request. Ada Hatiku Menangis, Dengarkanlah Keluhanku ya. Tetaplah bersama kami. Pro 1 RRI Sendawar.
3: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.
0: ...103,3 FM RRI Sendawa.
5: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
6: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
7: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
8: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
9: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
10: Yokianiro kang para prajurit.
7: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
11: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
12: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
13: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
14: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
15: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
16: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
17: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Ya, berdengar korban tenggelam di Sungai Mahakam, wilayah Longiram ditemukan. Berdengar tim gabungan berhasil menemukan Domingus Rukaba, pria yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam, Kecamatan Longiram. Informasi sementara, korban ditemukan di wilayah hilir Kampung Bayan, Kecamatan Longiram, pada Senin 20 Juli 2026 sore. Mengakhiri operasi pencarian yang dilakukan sejak sehari sebelumnya, Kapolsek Longiram Ibda Rahmat Rudi membenarkan bahwa korban telah ditemukan setelah tim gabungan melakukan penyisiran. Korban sebelumnya dilaporkan pada Minggu 19 Juli 2026 ya. Korban dilaporkan hilang di hari Minggu sekitar pukul 12 WITA. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima Polsek Longiram setelah adanya informasi dari warga tentang seorang pria yang diduga tenggelam di Sungai Mahakam. Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa itu terjadi di kawasan Marok, pinggiran Sungai Mahakam, tepatnya di perbatasan Kampung Sukomulyo dan Kampung Longdalik, Kecamatan Longiram. Korban diduga tenggelam saat berusaha menolong rekannya yang terseret gelombang akibat speedboat yang melintas di sungai. Saat memberikan pertolongan, korban diduga ikut terseret arus hingga tenggelam.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Pendengar, sampai di sini kami hadirkan program Ruang Rindu ya. Semoga menghibur semua untuk sajian lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Tetaplah bersama kami pendengar, sajian lagu-lagu nostalgia masih terus temani pendengar. Selanjutnya di program Sendawar Musik Info ya, Musik Info dengan sajian lagu-lagu nostalgia ya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar, sajian lagu-lagu nostalgia masih menemani pendengar hingga pukul 23. Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur mengharapkan inovasi teknologi tepat guna, jangan sekedar pameran. Ya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud meminta gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kaltim tidak sekedar menjadi ajang pameran. Ia menegaskan para inovator harus menciptakan teknologi yang benar-benar bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang usaha. Pesan tersebut disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas DPMPD Kaltim, Siti Sugianti, pada acara pembukaan di Taman Budaya Sendawar, Kutai Barat.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

0: RRI Sendawar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar, waktu sudah pukul 23.54 menit ya. Saya diakhiri program Musik Info dengan sajian lagu-lagu manja di malam hari ini. Dan semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur semua ya. Baik pendengar, tiba sudah saatnya kami untuk bersiap-siap tutup siaran. Tetaplah bersama kami mendengar sebelum kami tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.

Saudara pendengar, dengan demikian maka usai sudah siaran kami untuk hari ini. Semoga siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini bermanfaat. Kini saatnya saya Idi yang bertugas di malam hari ini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan RRI Sendawar akan mengudara kembali esok hari pada pukul 4:50 waktu Indonesia bagian tengah. Kini terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Ih, pura-pura itu kok.
1: Besok kan sekolah, besok lagi sekolah, besok lagi libur, libur, libur, libur kok. Kan besok sekolah, besok lagi libur, libur kok, ya kan?

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Rangkaian lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda dengan mengikuti Mutiara Pagi.

0: Radio Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Mustamin Fatah dari UNC Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan suara saya jelas ya, Mbak.
0: Alhamdulillah suaranya jelas, Pak Ustadz. Dan pendengar nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Mustamin Fatah ya pada sesi tanya-jawab. Dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-6674-3495 dan juga di jalur WhatsApp kami bisa melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda tonton secara live ya. Dan tema kita hari ini pendengar adalah belajar sepanjang hayat, sebab guru terbaik tidak selalu masih hidup. Dan mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustamin Fatah. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengajarkan manusia dengan pena, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan menjadikan ilmu sebagai cahaya yang membimbing perjalanan hidup manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya nabi tapi sosok guru bagi umat, yang mewariskan tentu bukan hanya agama tetapi juga mewariskan tradisi keilmuan yang tidak pernah putus, selalu bersambung dari masa beliau hingga hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini menjadi satu bahan renungan ya, satu ungkapan yang dikatakan bahwa belajar sepanjang hayat, sebab guru terbaik tidak selalu yang masih hidup. Mungkin tema hari ini atau kalimat ini terdengar apa ya, kontradiktif atau paradoks atau agak aneh. Kenapa kita mesti mengatakan bahwa guru terbaik itu tidak selalu berasal dari yang hidup? Kalau kita mau melihat secara mendalam, justru di kalimat inilah, di sini lebih bisa kita melihat bagaimana apa namanya keistimewaan ilmu itu di dalam Islam. Artinya bahwa manusia bisa saja wafat, ada batasnya, batas umurnya, tetapi ilmu yang diwariskannya tetap hidup. Tubuh seorang ulama mungkin dikuburkan, tetapi gagasan, hikmah, pemikiran, keteladanan ya dapat terus membimbing manusia antar generasi ke generasi atau lintas generasi. Oleh karena itu kaum muslimin, di kajian ini saya memulai dengan mengutip firman Allah di dalam surat Al-Alaq. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada lima ayat pertama turun ini merupakan kunci dari segala ilmu. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan ilmu, tetapi juga akhlak, tetapi juga terkait dengan penciptaan manusia dan sebagainya. Khusus ayat pertama, Allah berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini, perintah membaca itu tentu berlaku universal. Bacalah, belajarlah, bersekolahlah, kuliahlah, atau apapun itu, ketika yang dimaksud adalah mengkaji atau mencari ilmu, membaca gejala alam dan segala yang Allah ciptakan di muka bumi. Mari kita perhatikan bahwa perintah pertama yang turun di dalam Islam itu tentu bukan beribadah. Tidak ada tidak dikatakan berperanglah, berjihadlah, berhijrahlah. Tapi perintah pertama di dalam ayat ini adalah membaca, baca. Mengapa demikian? Karena membaca adalah mungkin itu cara Allah membuka pintu dialog antara manusia dengan ilmu. Nah, termasuk ilmu yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelum kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ilmu sejatinya adalah menembus batas usia. Berapa sih usia paling panjang yang dimiliki oleh manusia? Paling lama dimiliki oleh kita? 100 tahun itu sudah terlalu banyak bonus. Sementara usia dunia ini sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 sekian tahun. Maka tentu di sini penting, di sinilah urgensinya, ada yang disebut dengan sanad ilmu. Jadi ilmu itu bersambung terus menerus lintas generasi sampai hari ini. Ya. Sebagai contoh, ketika kita misalnya membuka kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, sebagaimana yang kita kenal, beliau itu tidak sampai umurnya tidak sampai 50 tahun, tetapi karyanya itu bertahan sampai ratus berapa abad, bahkan mungkin setelah kita ini, kalau bumi ini masih ada sampai 500 atau 1000 tahun kemudian, akan tetap terjaga seolah-olah Imam Nawawi itu selantiasa hidup di tengah-tengah kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur saja, membaca karya-karya Imam Nawawi saja itu sudah cukup sebenarnya, tanpa menafikan bagaimana pentingnya kitab-kitab karangan ulama yang lain. Tetapi di karyanya Imam Nawawi itu sangat lengkap semua persoalan hukum dalam hidup ini, hampir semua ada di situ. Nah, ketika kita membaca kitab karya-karya beliau itu seperti Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin misalnya, itu seolah-olah beliau itu sedang mengajar kita. Begitu komunikatifnya tulisan beliau, seolah-olah berbicara dengan kita. Ya. Nasihat-nasihat beliau itu begitu terasa dekat, padahal beliau wafat itu lebih dari 7 abad yang lalu. Ya. Misalnya saat kita membaca karya Imam Al-Ghazali, walaupun mohon maaf sebagian dari kita memang tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali, terlah nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali yang baik tentunya, ketika kita membaca karya-karya beliau, kitab-kitab beliau,

jauh lebih panjang daripada pemiliknya. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keunggulan di dalam Islam bahwa tradisi Islam itu dibangun oleh dialog antar generasi. Dibangun oleh bersambungnya antar ilmu antara satu generasi ke generasi berikutnya. Kenapa? Karena Islam tidak dibangun hanya oleh satu generasi. Kita lihat misalnya para sahabat Nabi itu belajar dari Rasulullah. Ya. Seperti kita tahu bahwa ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan karena sumber ilmunya, sumber hukumnya ada di situ. Tapi begitu Nabi meninggal, maka kemudian turun kepada tabi'in. Tabi'in itu belajar kepada sahabat. Begitu pula generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'in. Itu belajar kepada tabi'in. Ya. Lalu setelah itu kemudian lahirlah imam-imam besar dengan karya-karyanya yang sangat monumental. Yang kita kenal itu ada 4 imam mazhab. Meskipun yang lain banyak sekali, ada puluhan bahkan ratusan ya, ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah sebuah sarana atau media dialog menyambung antara satu generasi ke generasi berikutnya. Maka itulah kemudian ulama mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu itu sedang duduk dalam majelis yang sangat luas. Maka gurunya bukan hanya yang berada di depan ya, tetapi juga para ulama yang telah mendahului. Oleh karena itu ada ungkapan yang populer di kalangan ulama, itu dikatakan bahwa Al-Kutubu Basatin Al-Ulama, kitab-kitab karya ulama, peninggalan para ulama itu sebenarnya adalah taman-taman bagi para ulama berikutnya. Ya, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manusia sejatinya itu belajar tidak selalu dari orang yang soleh. Ya. Ini yang saya katakan bahwa kita belajar guru terbaik itu tidak selalu berasal dari yang hidup. Tetapi yang sudah mati itu kita sudah saya sampaikan bahwa karya-karya mereka itu merupakan karya yang sangat monumental, dan ketika kita membaca karya-karya mereka seolah-olah mereka itu berbicara, berceramah, menjelaskan ayat demi ayat, menjelaskan secara detail kepada kita. Maka bagaimana dengan ungkapan yang menyatakan bahwa belajar tidak selalu dari orang yang soleh? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu juga banyak berkisah tentang orang-orang yang gagal di masa lalu. Apa artinya bahwa orang-orang yang gagal, bahkan orang yang sangat buruk perangainya, bahkan orang yang menghancurkan sesama manusia, itu juga diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, katakan Fir'aun misalnya, itu mengajarkan apa yang diajarkan kepada kita. Tentu kita tidak diajarkan untuk mengikuti sifat atau karakter beliau. Tetapi dari kisah Fir'aun itu, setidaknya mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan. Ya. Bahaya keangkuhan. Harun misalnya, seorang yang kaya raya. Apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Harun? Apakah kita bisa mengambil dari karakternya dia selalu berburu harta dan sebagainya? Tentu bukan itu. Yang bisa kita pelajari adalah bagaimana berbahayanya cinta kepada dunia, hubbud dunia. Lalu ketika Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang karakter iblis, apakah kita juga ingin mengikuti sifatnya iblis? Tentu tidak. Yang diinginkan di situ adalah pelajaran yang bisa kita ambil di situ bahwa ibadah, ya, panjang yang ibadah yang begitu lama dilakukan oleh seseorang tentu tidak menjamin keselamatan. Jika apa? Jika disertai kesombongan. Kenapa? Karena yang menjerumuskan iblis itu kan karena kesombongannya. Awalnya iblis itu adalah

0: sosok makhluk yang taat, tetapi karena faktor kesombongannya tidak terima kalau dia disejajarkan dengan manusia, maka pada saat itu dia kemudian memproklamirkan diri akan menjadi makhluk yang membangkang atas perintah Allah. Ya, tentu kisah-kisah mereka itu diabadikan bukan untuk dikenang, bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, tetapi untuk dijadikan cermin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Karena itu orang bijak itu hanya bertanya apa yang tidak hanya bertanya apa yang harus saya tiru, tetapi apa yang jangan pernah saya ulang, apa saja yang tidak boleh atau jangan pernah saya ulang. Muslim rahimakumullah. Kita ambil pelajaran misalnya Imam Syafi'i. Beliau itu adalah sosok manusia yang belajar hingga akhir hayat. Seperti yang diriwayatkan disampaikan oleh Imam Ahmad. Walaupun tidak selalu bersama, tetapi kata Imam Ahmad, ketika saya bersama dengan Imam Syafi'i beberapa tahun, tidak pernah saya melihat beliau berhenti belajar. Ya. Padahal beliau pada waktu itu sudah menjadi imam besar. Ya. Tapi semakin tinggi ilmu seseorang, itu tentu semakin sadar bahwa lautan ilmu jauh lebih luas daripada yang telah diketahui. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belajar dari siapa saja. Tidak mesti belajar daripada Nabi. Tapi beliau siapapun sumber ilmu itu, beliau akan belajar dari situ. Ya. Imam Al-Ghazali pun juga demikian. Bahkan beliau mengatakan, ilmu tanpa pengalaman tidak mengubah jiwa manusia. Nah, saya kembali mengulang bahwa betapa karya-karya beliau kalau kita baca dengan baik. Sebutlah misalnya, ada satu buku kecil karya beliau itu judulnya Kimia Usta'adah. Kimia Usta'adah itu adalah resep kebahagiaan. Nah, tentu tidak bisa disamakan dengan resep makanan. Ya. Resep kebahagiaan itu tentu selalu berkaitan dengan bagaimana merawat hati kita. Bagaimana hati kita itu kita latih untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kemudian kitabnya Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid. Ya, walaupun sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagian kita tidak setuju dengan karya-karya beliau itu. Ya. Termasuk juga bukunya beliau itu dari Al-Muqid Minad Dolal, bagaimana cara kita membebaskan diri dari kesesatan. Ya. Tapi pada intinya bahwa beliau menegaskan bahwa ilmu yang tidak melahirkan ketakwaan tentu hanyalah informasi atau informasi biasa, kabar biasa. Nah, kaitannya dengan ketakwaan dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Bahwa sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya. Oleh karenanya, kalau dalam perspektif Islam, ukuran ilmu itu bukan hanya hafalan. Ya, tetapi apa? Ukuran berilmu atau ilmunya seseorang bertambah itu adalah ketika rasa takut semakin bertambah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hikmah besar belajar dari orang yang telah tiada itu apa? Ya. Kita bisa memperoleh kebijaksanaan yang telah teruji oleh zaman. Betapa ulama-ulama kita terdahulu, guru-guru kita terdahulu itu memiliki kekuatan jiwa untuk menghadapi zaman, tidak tergoda oleh bujukan-bujukan duniawi, tidak terpengaruh oleh kekuasaan, dan tidak gentar menghadapi kebatilan. Keteladanan itu saya kira memang diwariskan sampai hari ini. Lalu kita tidak mengulangi supaya generasi-generasi terdahulu yang digambarkan oleh Allah itu sebagai generasi-generasi yang gagal, generasi-generasi yang dalam tanda petik watak jahat, memiliki sifat yang menghancurkan sesama manusia, menghancurkan peradaban, tentu kita belajar agar tidak mengulangi generasi kesalahan mereka, ya. Dan selanjutnya adalah bahwa kalau kita belajar dari orang yang telah tiada itu, setidaknya bisa memperluas wawasan kita. Wawasan itu kenapa? Karena ketika kita belajar dari generasi yang terdahulu, itu artinya wawasan kita itu melampaui batas dan waktu, melampaui ruang dan waktu. Dan yang tidak kalah pentingnya di dalam Islam, bahwa kita menjaga kesinambungan sanad keilmuan, ya. Betapa misalnya, bayangkan jika hari ini misalnya seluruh ulama yang telah wafat itu bangkit sesaat, apa yang pertama kali mereka tanyakan kepada kita? Boleh jadi bukan pertanyaan ini, bukan berapa banyak ceramah yang kau dengar, bukan berapa banyak ilmu yang kau pelajari, tetapi yang beliau tanyakan itu, mereka tanyakan itu, yang pasti adalah berapa banyak ilmu yang kau amalkan. Kenapa? Karena hakikat belajar bukanlah mengetahui lebih banyak, bukan mengetahui sebanyak mungkin ilmu, tetapi menjadi bagaimana kita menjadi lebih baik. Ilmu yang sejati itu tentu adalah ilmu yang mengubah hati, memperbaiki akhlak, menguatkan kita untuk ibadah, dan tentu adalah qurb ila Allah. Muslim rahimakumullah. Maka keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh orang berilmu, Allah gambarkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Allah akan mengangkat, pasti mengangkat. Ya. Ini yarfa', ini adalah jawab isyarat. Itu ada kepastian bahwa pasti akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, ya, dibanding dengan yang tidak berilmu dalam beberapa derajat. Jadi bukan satu derajat saja, tapi banyak perbedaan, ya, banyak perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, tentu karena memang muslimin, sekali lagi saya ulangi bahwa belajar bukan sekadar menambah informasi, ya. Belajar bukan sekadar mengumpulkan pengetahuan. Belajar itu adalah membentuk cara berpikir. Belajar itu adalah melatih kerendahan hati. Belajar adalah menyadari bahwa semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin kita memahami betapa sedikit yang kita ketahui. Ya, ini prinsip yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, bahwa beliau berkata kullama zadtu ilman izdatu ilman bijahli, bahwa semakin bertambah ilmuku, semakin aku mengetahui betapa banyak kebodohan. Kalimat ini tentu lahir bukan dari orang yang kurang ilmu, ya, tetapi dari seorang ulama besar yang memahami betapa luasnya samudra pengetahuan. Maka mari kita masuk ke keungkapan belajar hingga akhir hayat. Ya, belajar hingga akhir hayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Ya, hadis ini sebenarnya panjang, ya, tapi cukup di potongan pertama ini. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Ya. Apa artinya? Mari kita perhatikan bahwa hadis ini tidak membatasi usia. Tidak dikatakan selama Anda masih muda, ketika Anda belajar selama masih muda, tidak pula selama masih sekolah, tidak. Ya, selama masih hidup diberikan kesempatan, maka dan selama akal kita masih berfungsi, selama hati kita masih mampu menerima nasihat, maka belajar tentu tetap menjadi ibadah. Karena itu, betapa indahnya seorang muslim ketika setiap hari berkata, hari ini aku harus menjadi lebih baik daripada kemarin, ya, karena hari ini aku belajar sesuatu yang belum ketahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar tidak hanya bersumber dari yang hidup. Kita bisa belajar dari ciptaan Allah. Begitu kita bangun pagi melihat alam betapa indahnya ciptaan Allah, maka kita pun belajar dari situ. Dan tentu yang prinsip yang tidak kalah pentingnya bahwa belajar tentang kebaikan tentu tidak harus berasal dari orang yang soleh. Ya, saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian tausiahnya tadi dengan tema belajar sepanjang hayat, ya, sebab guru terbaik tidak selalu masih hidup. Baik pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541 7365

0: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya yang dari Bandung Timur, Pak. Beda pulau, beda provinsi, ya, beda waktu juga, tapi ini belajar lewat acara Mutiara Pagi di sini, Pak, ya. Karena sekarang zaman era teknologi, tinggal mengumpatkan bagaimana mengumpat teknologi untuk belajar, kan. Dalam arti kan belajar sepanjang hayat. Seperti begini, Pak. Saya kan tidak pernah duduk di bangku kuliah, itu kan. Bagaimana sih suhunya bangku kuliah itu, panas, dingin, atau hangatnya seperti apa? Hanya tamatan SPMA kalau saya kan. Selama di SPMA saking pingin belajarnya, sampai selama 3 tahun saya biaya sendiri, Pak. Sampai jualan koran, bangun subuh, habis sholat subuh, pergi ke agen koran, jualan koran, sampai jam, kira-kira jam 11.30 pulang, karena sekolah kan habis duhur. Nah, itu perjuangan saya, Pak, saking belajar, pengen meraih ilmu, itu kan. Termasuk, kalau malam juga belajar, belajar ngaji lewat salah satu guru saya, itu kan, sebenarnya almarhum lah, guru saya, Ustadz itu, sudah almarhum. Nah, sekarang sampai saat ini juga tetap, Pak, belajar kan, saya lebih banyak belajar itu kan, belajar saya bukan punya ilmu sedikit, bukan hasil dari kuliah, bukan, tapi hasil belajar lewat non formal. Tapi walaupun punya kemampuan, Pak, di apapun juga itu kan tidak diakui oleh pemerintah. Walaupun sekarang misalkan kemampuan saya umpamanya, ya, umpamanya setara dengan S1 dengan S2, tapi kan tidak jelas legalitasnya kan, karena tidak, walaupun kemampuan, tapi harus jelas, walaupun misalkan jelas legalitasnya, kemampuan misalkan masih di bawah yang punya non formal, tetap aja yang juga kayak legalitas. Nah, bagaimana menurut saya tentang masa tetap belajar, tapi niatnya belajar untuk diri sendiri, untuk ilmu, termasuk ilmu agama pun juga. Kenapa saya tiap subuh tidak pernah kelewat mengikuti acara mutabik, karena belajar dalam keagamaan. Terima kasih, bagaimana Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan telah bergabung. Baik, Pak Ustadz, telah ada dua pertanyaan, ya. Tadi yang pertama ada dari Pak Ilham dan juga baru saja dari Pak Ahmad Irwan yang bertanya mengenai perjuangan mencari ilmu dari berbagai sumber, tetapi sayang sekali tidak diakui secara legalitas, ya. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz agar niat belajarnya ini tetap memberikan manfaat seperti itu, ya, bagi masyarakat? Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu.
1: Ya, baik. Yang pertama tentu memang sulit untuk berhadapan dengan orang yang anti kritik. Walaupun sebenarnya secara manusiawi, ya, alamiahnya manusia itu memang umumnya kita itu tidak senang dikritik. Tetapi yang sulit itu adalah ketika seseorang sebenarnya tidak memiliki kapasitas yang cukup, lalu ditegur tetapi dia tidak terima. Ini yang repot. Bagaimana cara kita menyadarkan ke dia agar sadar bahwa sebenarnya Anda itu tidak pantas berbicara tentang tema itu. Ya, memahami, katakanlah misalnya, ya, kan banyak yang terjadi misalnya terutama sekali kalau di masjid-masjid atau musala, misalnya imamnya mungkin ya bacanya kurang sempurna atau tidak, atau banyak yang salah lah, katakan, terutama pada saat membaca Al-Fatihah misalnya, karena salah membaca Al-Fatihah berarti kan Al-Fatihah kita itu tidak diterima. Artinya kalau tidak diterima Al-Fatihah kita, sholat kita itu bermasalah. Nah, katakan misalnya begitu. Tetapi yang bersangkutan juga ketika beberapa kali ditegur, perbaiki sebutan hurufnya ini, nanti kalau Anda salah menyebut hurufnya nanti bisa saja artinya berbeda. Tetapi yang bersangkutan tidak mau terima. Ini yang repot memang. Karena sekali lagi kembali kepada rumus awal, bahwa setiap kita itu anti kritik sebenarnya punya itu anti kritik, punya sifat anti kritik, tidak mau dikritik. Walaupun sebenarnya kita salah, kita memiliki kekurangan di tema yang dikritik orang, ya. Sebaiknya memang bahwa kita sendiri yang harus menyadari, ya, bagi orang yang anti kritik, bahwa ketika seseorang

ketika seseorang dikritik, itu mengkritik kita, itu sebenarnya bukan berarti bahwa merendahkan kita. Justru ya, niat orang yang ingin mengkritik kita, memberikan masukan, itu justru sebenarnya ingin supaya kita itu naik posisinya, yang tadinya memang memiliki kekurangan di hal ini, lalu dikritik, diberikan saran. Pak, kalau memang belum bisa membaca dengan baik pada huruf tertentu, untuk katakan membaca Al-Fatihah itu masih kurang sempurna, maka kita belajar saja dulu lah sama-sama ini, belajar dari guru ini supaya bacaan kita itu benar ya. Itu saya kira, karena niat kita memang tentu ingin memperbaiki. Beda halnya dengan orang yang mengkritik karena memang ada motivasi untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Nah, kalau itu ya

0: kembali kepada orang yang dikritik itu tidak bisa memahami itu. Ya, Umar bin Khattab itu pernah berdoa rahimahullah, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepada aku kekurangan. Betapa kalau kita ingin meresapi ungkapan itu luar biasa, ya. Bahkan Umar berdoa semoga Allah merahmati orang yang ingin menunjukkan kekuranganku. Tapi bedanya kita tidak. Ketika ada orang yang menunjukkan kekurangan kita, maka apa yang kita lakukan? Tentu meresponnya dengan emosi, meresponnya dengan lebih keras, ya. Itu tuh yang masalah kita. Jadi ungkapan Umar itu saya kira bisa menjadikan sebagai pelajaran. Rahimallahu imro'un ahda ila uyubi. Jadi semoga Allah merahmati, semoga Allah memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang menunjukkan aib, menunjukkan kekurangan. Itu saya kira untuk jawaban pertama. Yang kedua adalah ya justru sebenarnya Pak Irwan itulah yang karakter yang baik sebenarnya. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus di sekolah. Cuma memang persoalannya legalitas itu tidak bisa diakui kalau tidak ada ijazah. Ya. Mungkin saja Pak Irwan punya skill tertentu di bidang misalnya teknik, ya, di bidang montir, di bidang elektronik, tapi karena tidak punya ijazah maka tidak bisa diterima di lembaga tertentu yang memang bergerak di bidang itu. Tapi tentu kita optimis bahwa pekerjaan yang baik itu tidak harus bekerja di lembaga atau kantor tertentu, apa. Jadi kita belajar saja dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Penemu-penemu teknologi itu kan mereka bukan belajar di lembaga pendidikan formal, menemu listrik, ya, menemu telepon. Kemudian ilmuwan-ilmuwan Islam yang penemu-penemu teknologi itu ya tidak semuanya belajar secara formal. Mereka otodidak, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan riset, ya, sampai kemudian melahirkan karya-karya yang teknologi yang sangat monumental. Ya, terlepas dari itu memang menjadi masalah bahwa di negara kita ini yang diakui adalah ijazah. Ijazah yang asli, ijazah. Jadi yang bagaimanapun keilmuan kita, kalau tidak punya ijazah, ya tidak akan dihargai, tidak akan diterima di satu lembar. Tapi tentu Pak, menuntut ilmu itu kita memang niatkan belajar, bukan mencari ijazah. Jadi pada dasarnya kita menuntut ilmu karena ingin belajar, karena itu perintah Allah, karena itu sunnah Rasulullah. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan hadisnya tadi, masyarakat tarikan yang telah mustubi ilman sahalallahu lahu tarikan bilanjir. Jadi orang yang senantiasa tidak bosan-bosannya menuntut ilmu sampai selama dia masih hidup, selama dia masih sehat, selama dia masih bisa mendengar dan otaknya masih normal, ya selama itu kemudian menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Saya kira itu Pak Irwan, kembali kepada Mbak Ira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapan dan juga jawabannya bagi pertanyaan dari pendengar kita. Dan pendengar, kami masih buka sesi tanya jawab dan juga kami masih buka dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Anda dapat bertanya melalui telepon ataupun pesan singkat. Mengenai tema mutiara pagi hari ini adalah belajar sepanjang hayat, ya, sebab guru terbaik tidak selalu masih hidup. Di dua jalur telepon kami pendengar 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik, Fasad, ini ada pertanyaan lagi yang masuk di komen YouTube, ya. Ada dari Bunda Mia yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Untuk pengalaman hidup yang telah kita alami, apakah hal tersebut juga dapat menjadi pelajaran? Dan bagaimana bisa kita menjadikan pengalaman hidup ini sebagai guru?

0: yang memberikan pelajaran berharga. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Mia di Lojanan ya. Kita akan terima telepon selanjutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, halo Pak, suaranya lumayan kecil ini.
1: Ya, ya. Halo.
0: Ya, silakan dengan Bapak siapa di mana ini?
1: Di Lojanan Ilir.
0: Dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Karno.
0: Oh, ya, silakan, Pak.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya mau nanya ini ada, saya kan maksudnya tuh pernah selama ini kan mengimami di terawih di jangan apa tuh sholat wajib gitu. Ada orang yang maksudnya tuh yang protes tapi nggak langsung sama orang gitu, dan lagi dia nggak dan menyebutkan apanya yang salah di situ. Nah, sampai sekarang saya mikir ya, dia protes tapi nggak nunjukkan yang mana yang salah gitu. Nah,
2: jadi
1: habis itu sampai sekarang saya pikir, wah ini kayak pacaran yang dibilang kemana-mana gitu. Nah, jadi kita kan harus tahu mana yang salah, harus ditunjukkan ini ayatnya ini, terus panjang pendeknya ini kan gitu. Dia tidak semuanya, dia cuma ya sampai sekarang saya pikir orang itu nggak ngerti caranya gitu. Harusnya tuh waktu orang pergi kita saya panggil gitu. Nah, dipanggil dikasih tahu ini hurufnya ini, kalau ada ininya bunyinya begini gitu. Nah, itu enggak. Jadi sampai sekarang saya mikir kayak gitu, kayak apa orang caranya kayak gitu. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah mendapatkan dua pertanyaan lagi ya Pak Ustadz, dan juga barusan ada dari pendengar kita di Lojanan Ilir yang bertanya, selama ini ketika mengimami salat taraweh ataupun salat di masjid ada orang yang protes tapi nggak langsung, dan dia juga tidak menyebutkan apa yang salah gitu, jadi malah kemana-mana gitu ya. Baik, silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu mungkin dari pertanyaan Bunda Mia sebelumnya. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik ya. Jadi ada ungkapan begini Bu Mia, pengalaman adalah guru yang tidak pernah berdusta. Nah, itu harus dipegang. Memang artinya bahwa pengalaman yang telah kita alami itu kan sejatinya menjadi satu pelajaran bahwa kalau saya begini ya tidak akan berakibat begini. Tetapi tentu tidak bisa juga dijadikan sebagai hukum bahwa ketika melakukan A akan menjalankan B. Artinya bahwa pengalaman panjang selama kita hidup itu nanti memberikan pelajaran ke depan ya, memberikan pelajaran yang sangat berharga ke depan, karena tadi pengalaman itu tidak berdusta. Atau ada ungkapan begini bahwa hidup itu tidak selalu memberi apa yang kita inginkan ya, tapi selalu memberi sesuatu yang dapat kita pelajari ya. Maka mungkin ya, pengalaman itu mengajarkan kita melalui luka, melalui kegagalan, melalui air mata, tangis dan sebagainya. Tetapi pelajarannya adalah sering kali lebih membekas ya, daripada sekian banyak ceramah ya. Jadi pengalaman itu kadang-kadang orang mengatakan lebih sering kali lebih bisa dijadikan sebagai patokan atau pelajaran daripada setiap hari mendengarkan ceramah. Kenapa? Karena ya tadi pengalaman itu selalu membekas, pengalaman itu selalu tertancap kuat di dalam ingatan kita, di dalam hati kita. Maka justru memang dalam teori pendidikan itu pengalaman itu justru kemudian menjadi satu ini ya, bahwa pengalaman itu adalah pelajaran yang paling berharga karena memberikan, membekas, dan tentu akan berefek pada praktek kehidupan kita. Kalau kita bawa ke Islam ya, maka Islam memandang bahwa segala peristiwa itu sebenarnya adalah bagian dari takdir Allah, dan setiap takdir Allah itu tentu mengandung hikmah. Oleh karenanya tentu kita belajar tidak hanya kepada yang hidup, yang bergerak, yang kepada manusia, tetapi semua takdir Allah, baik takdir khairnya maupun takdir syarnya, artinya takdir yang baik maupun takdir buruk, semua itu akan bisa menjadi pelajaran ya. Semua itu merupakan sumber ilmu ya. Kemudian yang kedua adalah dari Pak ini ya, ini mungkin memang masalah Pak. Jadi tadi penanya pertama itu bagaimana melihat orang yang anti kritik ya, tidak mau dikritik karena merasa punya ilmu ya, sudah saya sampaikan. Tapi ini sekarang kebalikannya, bahwa ya beliau ini adalah mungkin karena imam di satu masjid, imam tetap, lalu ada saja oknum misalnya memprotes tapi tidak menyebutkan mana salahnya, mana kekurangannya ya, itu juga jadi masalah, dan orangnya pun juga tidak tahu sampai hari ini ya. Kalau ada yang seperti itu ya, berarti kita ya tetap saja Pak dengan hari-hari sehari-hari kita, tetapi tentu kita ini jangan berhenti belajar ya, jangan berhenti belajar, tetap saja Pak kita harus terus belajar. Sama mungkin saya hari-hari, hampir setiap hari Rabu saya membawakan ini, mungkin ada ungkapan-ungkapan yang salah, tidak sesuai dengan dalil yang sebenarnya, maka silakan saya kan tetap terus belajar, bahkan saya selalu terus introspeksi apa yang saya sampaikan itu sudah benar atau tidak ya. Ya demikian kita Bapak Pak Karno ya, jadi terimalah rintangan itu sebagai sesuatu niat baik dari orang untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalaupun misalnya kita tidak tahu siapa, dari mana sumbernya dan di mana letak salahnya, nah itu berarti solusinya adalah ya kita tetap terus belajar Pak ya, jangan pernah berhenti ya. Baik, saya kira itu Bapak ya, kembali kepada Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya ya, ini sangat luar biasa. Dan ternyata kita masih ada waktu mendengar untuk Anda yang masih ingin bertanya. Anda dapat bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-6674-3495, dan juga di jalur WhatsApp kami Anda dapat mengirimkan pesan ataupun telepon ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui kanal YouTube, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami pendengar untuk bertanya kepada Ustadz Mustamin Fatah ya, mengenai tema kita hari ini, bagaimana belajar sepanjang hayat. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk lagi di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, saya Ferdi di Samarinda. Izin bertanya, untuk kita yang telah mempunyai anak, di era digital seperti sekarang banyak informasi yang beredar. Bagaimana cara kita mengajarkan ke anak kita, dan juga cara kita untuk tetap menjadi pembelajar yang bijak dan tidak mudah menerima informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak berilmu dengan manfaat yang signifikan, seperti itu Pak Ustadz dari Pak Ferdi di Samarinda. Mungkin dapat ditanggapi sebagai pertanyaan terakhir kita hari ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, baik. Tentu inti pertanyaan itu adalah bagaimana menyikapi berita-berita hoax yang sangat ramai di media sosial ya. Saya kira mari kita jadi pembelajar yang bijak ya, manusia yang bijak, gunakan tangan secara bijak. Setiap ada informasi, apalagi itu sifatnya apa ya, kayak motivasi atau apapun itu, ada momentum-momentum tertentu itu pasti ada muncul itu, maka jangan setiap menerima lalu di-share lagi kepada yang lain ya, termasuk dalam hal hukum agama ya. Apalagi kalau dalam hukum agama seringkali ya itu ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi itu? Ya kita cross check saja, bahwa karena kita terima dari media sosial, maka sebenarnya bisa juga kita cross check, klarifikasi verifikasi di media sosial atau di Google atau ini. Jadi kalau di dalam Islam sudah jelas, ya jaja apung pasti kumina bayi patabayano. Jadi kalau ada datang orang yang pasti yang memang orang gemar untuk dosa, ya gemar memang menyampaikan cerita-cerita bohong. Kalau dia membawa berita, maka patabayano klarifikasi dulu, ya, verifikasi. Sekarang tidak sulit kita mencari apa benar atau tidak ya, yang disampaikan oleh orang ini. Kenapa? Karena kan media ini selalu tersedia dengan di tangan kita. Kita tidak perlu lagi keluar rumah, masuk ke datang ke rumahnya Pak Ustadz untuk bertanya apa hukumnya, tidak perlu. Kalau untuk berita apa namanya menanyakan hukum-hukum yang simpel yang sederhana. Tetapi tentu memang berbeda ya. Ada saatnya kita harus belajar dari ustadz-ustadzah ya, belajar tentang sesuatu. Tapi kalau ada berita, intinya jangan mudah tangan kita kemudian men-share ya. Karena sudah pasti bahwa kebanyakan berita itu adalah framing dan itu tidak benar adanya. Apalagi kalau menyangkut tentang hukum, menyangkut tentang politik dan sebagainya. Karena yang muncul kalau kita tidak klarifikasi, yang muncul nanti adalah prasangka buruk. Kalau sudah prasangka buruk yang muncul, maka yang terjadi adalah yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wala yatabba'dukum ba'da wala tajassasu ya. Jangan suka memata-matai, jangan suka mencari-cari celah keburukan orang lain ya. Wala yatabba'dukum ba'da, jangan kemudian suka menggibah. Karena gibah itu ya nanti melahirkan apa? Melahirkan prasangka buruk kepada orang yang kita gibah. Itu saya kira dari saya untuk ibu ya, untuk bagaimana kita mendidik anak ya, tentu memang pekerjaan sekarang ibu-ibu memiliki tambah ada tugas apa ya, tugas tambahan ya, ada tugas tambahan yang tidak kalah beratnya ya, itu apa, mengendalikan gadget untuk anak-anak kita itu yang sangat berat. Karena usia anak-anak, jangankan anak-anak sampai usia orang tua juga terkena apa istilahnya, dopamin ya, kecanduan itu tidak bisa kita hindari. Dan bagaimana mengendalikan itu untuk anak-anak kita, dan itulah yang saya katakan pekerjaan paling berat sekarang ini, pekerjaan tambahan yaitu yang dialami oleh ibu-ibu terhadap apa, terhadap anak-anak mereka ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang bijak ya, bisa menerima kritik. Kita termasuk bukan termasuk anti kritik ya, kita bisa menerima nasihat dan kita bijak bermedia sosial. Ketika ada berita yang datang kepada kita, tidak cepat-cepat langsung kita share. Jadi sebaiknya kita pelajari dulu ya, kita cross check dulu, verifikasi dulu, supaya nanti tidak kemudian menambah dosa karena kita menyebarkan berita bohong. Itu saya kira, dan ini adalah sudah sesi terakhir, maka saya langsung saya saja Mbak ya, untuk apa?
0: Ya silakan Pak Ustadz, penutup dan juga doanya.
2: Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin ya, jika ada kata yang salah yang hilaf mohon dimaafkan ya, apa yang telah saya sampaikan. Kita jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Kalau kita sekarang umur 40, 50, bahkan 60, jangan pernah merasa bosan dan merasa sangat terlambat untuk belajar. Belajar itu adalah sepanjang hidup. Sebagaimana perintah Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahd." Jangan juga pernah merasa cukup dengan ilmu yang telah dimiliki ya. Apapun apa namanya gelar akademik Anda, apapun gelar ya, mau profesor, mau kiai besar, mau guru atau maha guru, apapun itu, jangan pernah berhenti belajar. Dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah jangan batasi guru hanya pada orang-orang yang masih hidup, atau jangan batasi guru pada benda-benda, hanya benda yang hidup ya, benda di sekeliling kita juga menjadi guru bagi kita. Intinya bacalah Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, sejarah orang-orang saleh, dan karya para cendekiawan yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Maka ketika kita menempuh cara itu, kita sedang duduk majelis ilmu yang melintasi abad dan generasi. Itu justru bahkan mungkin lebih mendalam ya, ketika kita membaca dengan mendalam. Ya, memang ada persoalan bahwa kita tidak semua kita bisa mendalami, mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir, mengkaji kitab-kitab para ulama kalau tidak dibawa bimbingan oleh ustaz atau guru. Tetapi ketika kita mampu, maka ya apa yang kita lakukan itu mungkin itu jauh, akan jauh lebih mendalam pemahaman kita dibanding ketika kita hadir di majelis. Majelis-majelis ya, ya mohon maaf, mungkin memang karena sebagian majelis itu kan biasanya sih persiapannya yang panjang, tapi nanti kajiannya itu sebentar saja. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang terus belajar, rendah hati ya di hadapan Allah, di hadapan ilmu, serta mampu mewariskan ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kita telah tiada nanti, maka orang mengenang, oh ilmunya ini yang pernah disampaikan oleh bapak ini, saya pernah diajar oleh bapak ini, alhamdulillah saya masih ingat pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan oleh pak ustadz ini, maka itu luar biasa ya. Karena apa, ilmu itu satu di antara tiga hal yang tidak berhenti setelah kematian seseorang ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai ketika manusia itu sudah mati, meninggal, maka terputuslah usaha dia untuk beramal, kecuali tiga hal. Satu di antara tiga itu adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Ilmun yuntafa'u bih. Kita mengajar hari ini, saya menyampaikan ayat hari ini, ternyata ada orang yang memahami satu ilmu, lalu kemudian terus menerus dia sampaikan kepada anaknya dan keturunannya, maka selama itu pula ilmu, sanad keilmuan itu, informasi itu, kebaikan itu akan bersambung terus menerus sampai generasi yang tidak terbatas. Ya, mudah-mudahan kita tidak hanya menjadi pencari ilmu, tetapi juga menjadi pewaris ilmu yang terus hidup meski jasad telah kembali ke tanah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar sepanjang hayat tentu bukan sekedar slogan pendidikan, jangan sampai itu sekedar apa menjadi slogan, karena mengikuti slogan apa yang disampaikan oleh tokoh pendidik itu. Tapi belajar sepanjang hayat itu adalah perintah agama. Selama nafas masih berembus ya, seorang mukmin itu tetap menjadi, harus menjadi penuntut ilmu ya. Sekali lagi ya, ketika guru-guru sezaman telah tiada, maka masih membuka pintu belajar melalui apa? Melalui Al-Quran, Sunnah, sejarah para nabi, warisan para ulama, dan pengalaman generasi terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita termasuk orang yang senantiasa belajar tidak hanya kepada yang hidup, tetapi kita belajar terhadap semua, belajar dari semua apa namanya, karya-karya semua, bahkan semua ciptaan Allah yang Allah ciptakan di hidup kita ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah,
3: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin. Subhanallah.
4: Anda masih bersama 103,3

dengar sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 22 Juli melansir dari Wikipedia. Di tahun 1209 terjadi peristiwa tatkala tentara salib membantai sekitar 7.000 orang yang kebanyakan penganut Katarisme di Toulouse, Prancis. Peristiwa itu memicu perang salib yang berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, saudara. Dan peristiwa terjadi pada tanggal 22 Juli 1456. Saat itu pasukan Kesultanan Ottoman dipimpin Mehmed II dikalahkan pasukan Kerajaan Hungaria atau kini Beograd. Pasukan Ottoman yang mengepung Beograd sejak 4 Juli justru kalah setelah pasukan Hungaria melancarkan serangan mendadak. Selanjutnya pendengar, pada tanggal 22 Juli tahun 1917 tercatat sebagai hari lahirnya Adam Malik. Ia lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara, dan akhirnya kemudian dikenal sebagai tokoh yang pernah menduduki beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, pimpinan Soekarno dan Soeharto. Sepanjang hidupnya, ia pernah menjadi wakil ketua 3 di Komite Nasional Indonesia Pusat pada tahun 1945 sampai dengan 1950, Menteri Perdagangan pada 1963 dan 1964, Menteri Luar Negeri pada 1966 dan 1978, Ketua DPR pada tahun 1977 dan 1978, serta Wakil Presiden pada tahun 1978 sampai dengan 1983. Selanjutnya, saudara, pada 22 Juli tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014. Joko Widodo dan Yusuf Kalla lantas dilantik pada 20 Oktober di tahun yang sama. Adapun Jokowi saat ini menjalani periode keduanya sebagai Presiden setelah memenangkan Pilpres yang berpasangan dengan Maruf Amin kala tahun 2019 silam. Selanjutnya pendengar, di tahun 2009 tercatat fenomena langka terjadi gerhana matahari selama 6,5 menit. Ada jutaan orang yang di seluruh Asia yang mencari titik pandang untuk melihat gerhana matahari terpanjang pada abad ke-21 tersebut. Ini disebut karena langka karena kejadian yang sama baru akan muncul setidaknya pada tahun 2132 mendatang. Itulah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami lansir dari Wikipedia di tanggal 22 Juli.

0: mancing dari tadi gak dapat dapat, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
1: Pak.
2: Wow.
1: Kita mancing dari tadi gak dapat dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
0: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
1: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
4: Jongklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepala tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemain.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 22 Juli 2026.
2: Bahwa proses belajar mengajar untuk SMA 10 negeri ini yang bertransformasi menjadi sekolah Garuda, sekolah unggulan ini Kalimantan Timur, di sini kita pusatkan di sini.
3: Ini untuk gimana memberikan ilmu kepada guru-guru itu baik pak dengan IT maupun gimana untuk mendidik itu secara baik.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembenahan asrama SMA Negeri 10 Samarinda untuk mempersiapkannya menjadi sekolah Garuda. Perbaikan juga dilakukan agar fasilitas hunian siswa memenuhi standar kenyamanan dan mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Pada lawatannya ke sekolah SMA 10 di Samarinda Seberang kemarin, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud mengatakan pembenahan difokuskan pada jaringan listrik dan sanitasi.
2: Bahwa proses belajar mengajar untuk SMA 10 negeri ini yang bertransformasi menjadi sekolah Garuda, sekolah unggulan ini, yang memang sebelumnya sekolah ini memang adalah sekolah unggulan untuk mencetak generasi-generasi emas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di sini kita pusatkan di sini. Sama kita semuanya menyukseskan agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan seperti sedia kala, normal, dan pembenahan-pembenahan terutama adalah asrama-asrama. Kita melihat asrama-asrama listrik, karena semua, hampir semuanya listriknya, kabel-kabelnya didesain ulang ataupun dibangun ulang, karena banyak sekali kabel-kabelnya, satu tidak layak, yang kedua sebagian sudah banyak rusak, tiga sebagian banyak hilang, yang hari ini sementara on progress dari perusda-perusda Kaltim termasuk sanitasi, mulai dari toilet, karena jumlahnya tadi disampaikan dengan kepala sekolah SMA 10 ini kurang lebih sekitar mampu menampung lebih daripada 400 siswa.
0: Pemerintah provinsi menargetkan seluruh pembenahan selesai tepat waktu sehingga asrama siap digunakan untuk operasional sekolah Garuda. Sebanyak 1.200 guru dari jenjang PAUD hingga SMP di Kota Samarinda mengikuti program upskilling guru dan transformasi digital sekolah tahun 2026. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Berikut laporannya.
4: Sebanyak 1.200 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Samarinda mengikuti program upskilling atau penguatan kompetensi guru dan transformasi digital sekolah pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gor Segiri Samarinda tersebut diikuti guru dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Jumlah peserta bahkan melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 1.000 guru. Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah Kota Samarinda dengan PT Gama Persada Sinergi. Kegiatan dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan digital, sertifikasi profesional, pengembangan bahan ajar digital, serta penguatan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menyebut pemerintah akan terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi.
3: Ini untuk gimana memberikan ilmu kepada guru-guru itu baik pak dengan IT maupun gimana untuk mendidik itu secara baik. Moga-moga ini bisa berjalan dengan lancar dan kedepannya terus ini.

0: berkembang sehingga mampu menjadikan rujukan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Pemprov Kaltim mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan dan penguatan pos pelayanan teknologi. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Siti Sukianti, saat acara gelar teknologi tepat guna ke-12 di Taman Budaya Sendawar kemarin. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan desa.
2: Pada hari ini, di Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pembukaan gelar teknologi tepat guna yang ke-12 tingkat provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kami nyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia, pemerintah kabupaten dan kota, para inovator serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
1: Siti berharap gelaran ini tidak hanya sekedar seremonial tetapi bisa membawa perubahan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melantik petinggi definitif hasil pemilihan serentak di 23 kampung periode 2026-2034. Kita simak laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pelantikan petinggi hasil pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung pada Mei lalu periode 2026-2034. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan kampung di 23 desa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pemilihan. Dalam agenda tersebut, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan melantik sebanyak 23 orang petinggi definitif, 2 orang penjabat petinggi, serta 1 orang petinggi lainnya pengganti antar waktu. Seluruh pejabat yang dilantik diharapkan segera menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati juga mengingatkan seluruh petinggi agar senantiasa menjunjung tinggi integritas sebagai pelayan masyarakat. Kepemimpinan di tingkat kampung dinilai harus berorientasi pada kepentingan warga, mengedepankan transparansi, serta menjaga kepercayaan publik dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan. Selain itu, para petinggi juga diminta mengelola dana desa secara bijaksana, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan anggaran diharapkan dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi dari berbagai pengalaman sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan administrasi.
4: Pesan yang pasti harus diingat oleh para petinggi yang telah dilantik hari ini adalah pertama, junjung tinggi integritas kita sebagai pelayan publik. Lalu yang pasti lagi, beberapa hal menjadi pengalaman kita yang lalu harus menjadi satu tolak ukur supaya menjadi lebih baik. Beberapa kampung mengalami kendala mengenai dana desa yang disalahgunakan, dan kita berharap jangan pernah mengulang hal yang tentunya tidak kita inginkan seperti itu karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.
3: Pelantikan ini menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di tingkat kampung yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap para petinggi yang baru dilantik mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, badan permusyawaratan kampung, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan kampung yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu dinilai memerlukan perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. Tingginya biaya hidup serta kondisi geografis yang sulit membuat beban tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis di Mahulu, lebih besar dibandingkan daerah lain. Karena itu, Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, mendorong Kemenkes memperhatikan kesejahteraan para tenaga kesehatan. Dengan begitu, akan lebih banyak tenaga medis yang tertarik mengabdi di Mahulu dan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di perbatasan. Di balik tumpukan sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai, ada kisah perjuangan perempuan di Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Tak hanya membantu mengurangi sampah, mereka juga memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarga. Berikut dokumenter pagi ini.
5: Pagi baru saja dimulai di tempat pengolahan sampah terpadu

0: Reduce, Reuse, dan Recycle, Gerakan Muara Jawa Bersih atau GMJB di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di antara tumpukan plastik, botol bekas, kardus, dan sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain, puluhan tangan bekerja tanpa henti. Sebagian besar adalah perempuan. Mereka memungut, memilah, dan mengumpulkan setiap benda yang masih memiliki nilai ekonomi. Pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap kotor, justru menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka. Salah satunya Nur Aini. Selama 13 tahun, dia mengais sampah setiap hari. Di balik aroma menyengat dan panas matahari, Nur Aini menemukan cara untuk menghidupi keluarganya. Bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan ekonomi keluarga hanya dari tempat sampah.
1: Nur Aini asal dari NTT, tinggal di Handil 7 Muara Jawa. Alhamdulillah sih kalau saya pribadi sendiri, saya di sini dari awal injak Handil, dari awal sampai sekarang alhamdulillah udah punya rumah dua, nyekolahkan anak, dia punya alat transportasi gitu. Ya alhamdulillah, bukan cuman alhamdulillah aja sih, syukur betul ya, nyasar di daerah Handil sini.
0: Bagi Nur Aini dan para perempuan lainnya, sampah bukan sekedar limbah. Di tangan mereka, botol plastik, kardus, kaleng, hingga logam dipisahkan satu persatu sebelum dijual kembali. Setiap kilonya memiliki harga. Setiap karung yang terkumpul berarti tambahan uang belanja, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun pekerjaan ini tidak selalu mudah. Mereka harus berhadapan dengan bau menyengat, debu, benda tajam, bahkan cuaca yang tak menentu. Meski begitu, mereka tetap datang setiap pagi, karena di balik tumpukan sampah ada harapan yang terus mereka kumpulkan.
1: Itu bahasanya Mbak, kita semakin rajin ya semakin banyak barang yang kita itu habis itu kan, barang yang kita udah pilih ini nanti disortir lagi. Disortir misalnya kayak botol aqua. Aqua gelas kan ada berapa jenis itu, ada ale-ale, ada aqua polos, ada aqua warna, tergantung dari kemauan kita sendiri sih. Nah saya sendiri 5 juta. Itu belum yang lainnya, kayak jual besi, kaleng spray, nah, belum apalagi kalau sekarang ini kan nasi kami pilah juga, itu nasi. Itu otomatis 1 bulan 2 juta.
0: Bagi banyak orang, tempat ini mungkin hanya dipenuhi tumpukan sampah. Namun bagi Nur Aini dan teman-temannya, tempat ini adalah ruang untuk bekerja dengan bermartabat. Dia tidak hanya mengurangi sampah yang mencemari lingkungan, dia juga membantu menggerakkan ekonomi keluarganya. Perempuan-perempuan di TPST 3R Muara Jawa membuktikan, pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata justru menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan. Pengawas lapangan Muhammad Untung mengatakan, tanpa perempuan-perempuan itu, ribuan kilogram sampah yang masih bisa dimanfaatkan mungkin akan berakhir sia-sia.
2: Pengerjaan di sini bahasanya sifatnya sistem borong, jadi menurut penghasilan mereka masing-masing. Nah di sini dikatakan nantinya berapa banyaknya, begitulah nilai uangnya. Jadi dari kisaran nominal itu dari 3 juta sampai 8 juta. Tapi dalam satu bulan bisa dihitung rata-rata itu sekitar 6-7.
0: Untuk mengatakan, dari pendapatan mengais sampah di TPST 3 RGMJB, pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga pendidikan dan masa depan anak-anak mereka.
2: Pembayaran itu barang dipilah, dikumpul, habis disortir, baru kita timbang berapa jumlahnya. Nah, itu yang kita bayar. Ada semacam pet, ada kaleng, ada kropos, ada emberan, terus ada juga ini semacam kayak blowing, sisa apa, kayak sampo itu kan masuk blowing. Nah itu harganya beda-beda. Itulah yang mencapai nominal yang sampai medianya 1 bulan itu 6-7 juta itu.
0: Pengelolaan sampah di TPST 3R Muara Jawa tidak berjalan sendiri. Upaya ini juga mendapat dukungan dari PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. Community Development Officer PHSS Mega Mutiara mengatakan, bagi perempuan-perempuan pengais sampah di Muara Jawa, program ini bukan hanya menghadirkan lingkungan yang jauh lebih bersih. Lebih dari itu, mereka juga memperoleh ruang untuk bekerja meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3: Jadi di program Biofosfo ini memang kita memberdayakan ya masyarakat di Muara Jawa. Masyarakat salah satunya yang kita berdayakan adalah perempuan, mungkin pendidikannya rendah, kemudian mulai dari ibu rumah tangga yang penghasilan keluarganya itu belum mencukupi, kita berdayakan di sini. Yang pemuda perempuan kita berdayakan, yang kita libatkan di program CSR ini sebagai admin, Mbak. Admin di mana tugasnya adalah mencatat setiap masukan sampah yang masuk itu berapa, dan juga mencatat setiap produksi dari produk-produk di biokonversi sampah organik ini. Kemudian di sini juga kita libatkan ibu-ibu rumah tangga untuk kegiatan pemilah, pengupas, dan juga pengepres sampah. Yang mana alhamdulillah dengan keterlibatan mereka di program Biokosme ini bisa untuk menambah kualitas hidup keluarganya. Yang awalnya kalau kita bisa bicara kuantitas, yang tadinya untuk pemuda yang awalnya mungkin ya bekerjanya hanya untuk mendapatkan pendapatan sebulan itu 1 juta, di sini kita bisa meningkatkan pendapatannya rata-rata mencapai 3 juta per bulan.
0: Di balik setiap botol plastik yang dipungut dan di balik setiap kardus yang dipilah, ada cerita tentang perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Mereka mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi sumber penghidupan. Dan di tempat pengelolaan sampah terpadu 3R Gerakan Muara Jauh Bersih, sampah tidak lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga tentang kesempatan, tentang pemberdayaan, dan tentang perempuan-perempuan tangguh yang membangun masa depan keluarganya satu karung sampah dalam satu waktu. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

Sebanyak 1.200 guru dari jenjang PAUD hingga SMP di Kota Samarinda mengikuti program upskilling guru dan transformasi digital sekolah tahun 2020.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, pendengar. Dan kembali berbagi wawasan dan juga informasi untuk Anda dari Indonesia ya, di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengisyaratkan posisi Direktorat Jenderal Bea Cukai aman dan kemungkinan tidak jadi dibubarkan. Menurutnya, Bea Cukai sudah menunjukkan kinerjanya yang semakin baik, dan Purabaya juga menyebutkan kemajuan yang telah dicapai Bea Cukai, diantaranya penerimaan dari Bea Cukai yang tumbuh 6%, barang selundupan dan impor pakaian bekas yang banyak berkurang. Bea Cukai juga aktif melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Truk atau kendaraan yang membawa barang-barang ilegal sekarang juga akan ikut ditahan, bukan hanya sopirnya saja. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto juga sudah melihat kinerja Bea Cukai yang semakin baik. Di mana menurut Purabaya, hal yang diucapkan oleh Presiden pada saat rapat kabinet lalu juga merupakan sinyal yang jelas bahwa perkembangan positif di Bea Cukai diakui oleh Presiden. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses dan baca di laman kami www.rri.co.id.

saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kami awali dari Kabupaten Kota Pasir dengan perakiran cuaca umumnya berawan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian Berau berawan, suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kutai Barat berawan, suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Timur berawan, suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara berawan, suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Mahakam Ulu dengan udara kabur, suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Samarinda berawan, suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bontang berawan, suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Secara umum, wilayah Kaltim diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan dan badai petir sesekali di sejumlah wilayah pada hari tersebut. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kaltim hari ini Rabu 22 Juli 2026.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi

0: Asnawa. Nana mulai nerima.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam serangkaian Sendawar pagi hari ini. Pendengar, melansir dari Media Metro, BMKG memprediksi musim kemarau akan semakin meluas di berbagai wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah akibat dinamika atmosfer yang masih aktif. Prakirawan BMKG Zen Putri mengatakan sekitar 72% wilayah Indonesia saat ini mengalami curah hujan berintensitas rendah. Sementara sekitar 26% wilayah masih diguyur hujan sedang dan hanya sebagian kecil yang mengalami hujan lebat hingga sangat lebat. Menurutnya, musim kemarau kini telah berlangsung di 423 zona musim atau sekitar 60,5% di wilayah Indonesia. Kondisi ini yang mendominasi sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sumatera bagian selatan, serta sejumlah wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua, saudara. BMKG juga memperkirakan wilayah dengan curah hujan rendah akan terus meluas dalam sepekan ke depan, mencakup sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga sebagian Papua. Kondisi ini dipengaruhi faktor iklim global yang mengurangi pembentukan awan hujan di Indonesia yang diperkirakan mengarah pada El Nino kuat sepanjang 2026. Untuk periode sampai dengan tanggal 20 Juli, ini hujan yang intensitas sedang berpotensi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian pendengar, pada tanggal 21 sampai dengan 23 Juli, hujan sedang masih berpotensi turun di daerah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di rangkaian Sendawar pagi. Tetaplah bersama kami pendengar, karena nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas itu nanti rangkaian Sendawar pagi kami lanjutkan dengan hadirkan pojok informasi pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan